0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah toto nulala deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala dulolo ito ma'a amilala mo patalu lo deo wa syukuru ode olio ayata malimo matamala mahetutu ito mo patalu lo doa patala ito tuhutaliyo mai barakati rahmati dek wito itu tuhutaliyo mai didi.
0: Ya.
1: Ali huju toton lolati lihapata lohutati moto duo usuburu. Salawati wa salamu bapotalu antoma ode nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Tanggila batama ode ongong ala alio mongo sahabati lio woloton ulata lo dudu ahi hiling alio doa anto tima-tima manga syariati lio. Syukuru itu donggolo oto duo umur usukuru hiang donggolo oto duo insyaallah itu amiatia debohi sehatia hikuatia hi orjikia todulah botia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia
0: amin ya robbal alamin.
1: Mengodula mengotato tolah miatia dipo ilontonga dulahu.
0: Ingun di jam 6.
1: Ya.
0: Ada.
1: Waduh.
0: Saya.
1: Nda bo botia jo polijalo. Nda bo dia itu usul di dalam niati. Ya, bo sekedar info itu.
0: Sekedar info dan pemberi semangat.
1: Ya. Boti usul di tala boti seyol bo sensus
0: ekonomi.
1: Sensus ekonomi, ya. Boti mao toko tak boti data yang menolak. Yang disensus betia ya. Karena malobulu utama satia beti besensus betia hasil sensus di mau betulo pajak
0: saya itu yang ditakutkan dikhawatirkan ya, ya oleh masyarakat ya.
1: Nah itu begitu malo ma dah wau tahu itu dah berpikir mau betulah pajak kok apa tahu beti dah itu berbagai macam pemahaman
0: ya.
1: Tanggapan sampai ulo juta dia melalui mobito berbagai macam alasan ulo dah utali itu pintu nak itu begitu. Nah uti beti ju kabar beti ju dia tutu imbulo karena yang akan didatai ini tentang ekonomi.
0: Ya,
1: Jo.
0: Bukan urusan pajak.
1: Ya,
0: data-datanya dilindungi ya, Pak Kuni ya. Ya,
1: itu dilindungi.
0: Iya.
1: Itu data dia itu baito cu alihu moto dua baito data yang sempurna alihu walau upaman tu melo pamalenda tu hata ode tapila tuju.
0: Saya.
1: Itu. Kena sasaran toh.
0: Saya.
1: Karena walau ilong olah odie bunga amina cuma tinggal sensus lio. Kementerian punya data, lembaga punya data, badan punya data, pemerintah daerah punya data, jadi hidata datawa. Iya.
0: Iya.
1: Dan di dutan tu betia jatanu ulo tamah mambo, longgo mau tapu bantuan.
0: Itu yang diminimalisir. Ya. Jadi memang untuk data itu sangat detail dan diharapkan jawab dengan jujur.
1: Nah, itu jawabannya yang harus jujur. Nah, itu supaya beti bantuan pemerintah tepat sasaran. Itu. Karena betiat dengan adanya berbagai macam data dari kementerian, lembaga, badan, pemerintah dan lain-lain sebagainya, sehingga ulo tamah mambo, bahkan ada yang seada auto lagi sudah mampu berkembang. Dongkolo otapu kan menimbulkan kecemburuan. Nah, ini akan dialihkan kepada yang memang tepat sasaran ya.
0: Betul.
1: Baito maksud lo sensus baito cu.
0: Iya.
1: Nggak boboti amal bulu hutati.
0: Makanya. Ini juga pokoknya tantangan. Tantangan penolakan.
1: Nah, itu baito. Dan juga tidak terlalu memahami. Baito boma terpengaruh. Boma terpengaruh botia tililah hepa botia lo polo habali botia jo. Apa dahali bahabali lo gola uti-uti jo. Yo, nak itu beda. Oti cuba dia. Itu di Muhammad.
0: Saya.
1: Wanu penghinduan dia atas metilo A. Penghinduan dia B atas metilo B.
0: Iya, jujur, jujur.
1: Iya.
0: Kalau mau, dia mau tanya, ada oto di pakuni?
1: Tapi itu malah dia lu, mati apa dia
0: tu? Boroda.
1: Bodio tu.
0: Bodio tu. Nanti mau ato.
1: Mau ato. Iya. Walau mau tikuni omotor betul maju walau boma lolohubu.
0: Boma turangga.
1: Malolohubu. Enjo.
0: Jadi tidak boleh mau bakal pakuni ya. Iya.
1: Itu apa adanya.
0: Iya, apa adanya.
1: Itu beda.
0: Yang real. Ya.
1: Jangan pakai gengsi-gengsian.
0: Iya.
1: Iya, itu beda. Supaya juga tepat sasaran yang akan dibantukan oleh pemerintah beda.
0: Iya, dan ini juga Pak Kuni akan mengurangi tingkat kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah.
1: Nah, boleh untuk berarti ya, miskin di hati paling banyak. Itu beda, itu miskin di hati. No. Paling lebih miskin harta daripada miskin hati.
0: Hati.
1: Ya. Kalau boleh orang cokewa.
0: Kecewa.
1: Uti mati yang bulio uti.
0: Oh,
1: iya.
0: So tingkat dewa.
1: Iya, mati tingkat dewa mah cokewa.
0: Kocowak.
1: Iya. Mati bolo polo habali boting. Upolo habali lo buti atau media sosial, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal buti atau media sosial.
0: Iya.
1: Makanya itu perlu kita teliti, kita terima dengan akal sehat.
0: Iya.
1: Jo, jangankan buti ya, yang orang-orang tua pun para pensiunan bisa diakali oleh media sosial, tanpa berpikir panjang dia mau buang di grup. Uti tidak lama pilih hilang ini, memang tiba mak ilir to grup. Ya, ya.
0: Iya. Jangan mudah di, jangan mudah terpengaruh oleh media-media sosial.
1: Mak Uti beda, pilih mak Uti tina na.
0: Iya.
1: Dia botol lima puluh akali nana Uti ya u.
0: Sekarang ini teknologi itu kan canggih Pak Kuni. Kadang-kadang juga. Itu. Pidato-pidato presiden Pak Kuni, dorang mau penggal-penggal kamari DP video, baru dorang mau share.
1: Ya, itu berarti semakin banyak yang buka itu iluntung kita lido.
0: Iya.
1: Dorang Allah jago.
0: Iya, iya. Yang pemilik akun yang untung.
1: Iya, itu itu tak mau tak pudoi Indo beto, semakin banyak yang membuka itu, semakin banyak Allah doi mau masuk dari Leo. Baru orang bertanya tentang mayari. Ibe itu tahu Leo beto. Tahu Allah Facebook. Bertanya tu dulu oleh mak di pulau data ni. Ima di oleh pot lihat data mak di pulau data Leo.
0: Iya.
1: Itu pakai WiFi kan ibu mayari ya Allah.
0: Iya.
1: Indo. Pokoknya beti pajak beti. Ulu olah metan tu ulu wat eta lo tau e wo. Ya.
0: Wat eta.
1: Ya. Dora meseka.
0: Iya.
1: Into beto ju. I beto. Odi to beto ma tau di rumah huto apalagi mesti malu bulu huto wali e. Sensus ekonomi itu mau botul apa aja kuti.
0: Perlu diedukasi ini masyarakat yang menanggapi hal seperti itu, Pak Kuni, melalui siaran-siaran, termasuk siaran RRI Gorontalo.
1: Untuk itu, dia boleh apa nggak? Totahi huli mayanga alihud dilatala hilambanga satu.
0: Yeah.
1: Artinya kita menerima segala sesuatu itu dengan akal sehat. Indo betul. Baru kita teliti dulu. Kedua, boleh mau piyohu di pohu apa yohu dah halo boton tule ngalo yohu. Boleh mau piyohu lo di pohu apa dulu lo bolo tolalio mak minggu lo. Boleh mau piyohu di pohu apa yohu dah halo boton tule ngalo yohu. Jangan sampai ini hanya pergulatan lidah. Jangan sampai ini hanya dia mau cari FYP.
0: FYP. Tiba-tiba aku nih tahu ya FYP.
1: Bojata latihan nol betul FYP. Pokoknya adito. Ya. I semakin banyak Allah doi mata puli yo karena dia bau itu bomanya yang dia itu mengharap yang banyak yang mengklik apa yang dia muat bae itu. Oh itu. Inda ari itu mau tapu honor inda bae itu mau tapu dai dia itu karena kita banyak yang klik itu. Inda bae. Adi to bae itu. Buti utilah hebat buti ulu untuk media sosial betijo. Jadi betul lo akal yo lo tua-tua uat. Alihu dia metuang atau butulu. Karena itu berarti masa dia ada data teh metuang atau butulu lo minyak angin.
0: Mana roti jin oji?
1: Iya, karena tidak menggunakan akal.
0: Jini oji ni.
1: Iya. Nde betul. Kita nde lihat dulu. Umur yang 2-3 tahun, 4 tahun bicaranya mak de lo mak bok de lo lo mak bok de lo pejabat itu satu berarti mak ego he posilitawa kan tidak masuk akal ini itu memang yang dorang cerita itu kenyataan tapi berarti teh posilitawa berarti ego semakin banyak kita membuka itu ya semakin sanang kita tali itu. Memang dorang bicara, tapi itu kalau kita terima dengan akal, uti ego teh bisa lah, wah bisa lah ninggal, memang kenyataan.
0: Iya.
1: Nah itu perubahan itu uti masa tiat teknologi uti ya, makanya segala sesuatu informasi itu kita tapis dulu.
0: Iya.
1: Tak itu, tu mengapang kalau sudah dipatok lebih dulu pak. Boleh mau yoh di pohu apa yoh dah halo boton tuleng halo yoh. Artinya tontuleng alo yoh di sini pergulatan lidah. Itu begitu. Boleh mau piahulo di pohu apa dulu boleh tolali mak minggu minggu lo. Tulet siapa itu tua? Teliti dulu.
0: Di filter ya.
1: Itu begitu. I alih tu ya akali alio. Dunia masa tiat-tiat di panggung sandiwara.
0: Iya, semakin canggih, semakin banyak korban.
1: Iya. Indah betul, karena korban betul, karena tidak menerima secara akal informasi. Jo, wah lu hampir lapor tu cuma lima popok bisa lalu.
0: Iya.
1: Aplikasi masa tiap bukti jubolo nyawa udia aplikasi liyo. Jo, bolo nyawa udia aplikasi liyo, bolo wolo nggak bilau aplikasi jo. Bo tinggal jawa le tinggal dia betul menghutu aplikasi lo nyawa. Ambil bukti mati Jepangi kan?
0: Iya.
1: Jepangi itu, dong gak kagak lotak ulah bukti apa plastik bukti unak-anak.
0: Robot plastik ya?
1: Iya, bu plastik. Udu mak stiker.
0: Iya.
1: Iya. Karena itu dorang mau promo barang.
0: Iya iya.
1: Mau promo barang itu, ahulah ninggalnya bukti robot bukti tak ulah bu jepa.
0: Daya tarik tinggi toh.
1: Mendo patatio di stiker heu dua le stiker to natalu mau detalu dia wa tingkat otawali olo tingkat otawali olo talu mau detalu dia
0: iya iya
1: itu baito i dia mau sapa tapi dia tidak boleh bicara
0: iya
1: dia enggak boleh jamali oli yo
0: dan sudah paten itu pakunya dia pe kalimat-kalimat itu
1: nah itu indo baito I mau 25 beto i brosur beto. Ya itu beto sampai di betiju dunia masa tiap beti. Ya uti i mesti beti aju. Tapi mondo beti mau amila perkembangan tapi dia botol lo akal dia lo itu tua ua. Itu kuncinya. Kunci Inggris dia itu. Jo buka dia itu beto. Oh itu pemain Indomai ode wolo ubiasa to Orlando yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di kita itu openu de tanggula dia mohulodu da boma uito lawan to hutota
0: oh ya jangan sampai terbalik
1: iya itu baik to inda baik to open de tanggula leo mohulodu da boma uito lawan to hutota kalau kita pikir secara singkat memang tidak masuk akal
0: iya
1: ya. Untuk itu, kalau kita pikir secara mendalam, ya berarti tiap secara mendalam tiap. Jo tinggal lo tahu lo dua lima tota. Nah, itu orang tua kita itu sudah memang patok lebih dulu.
0: Iya.
1: Karena kata ini sudah mulai tenggelam. Kenapa dia tenggelam ini? Orang penenek moyang kamari ini. Itu menjalankan botia syariat Islam buat dari masjid ke masjid. Ke masjid. Itu. Wanu mangotio buntu putih lo potihulo pesantren. Dia muka dia obati itu. Dalam bahasa Jawa kan?
0: Iya.
1: Itu. Itu Jawa itu

0: ini.
1: Iya,
0: Uang numpang tiang pun temui, betul lepo tihulo pondok dan orang menjalankan ilmu yang ada. Bahkan ada yang belajar di ilmu di Gorontalo. Termasuk Gus Dur.
1: Iya.
0: Belajar ilmu di sini.
1: Di ya ini ya, di mana dulu? Di Jupanggola di mana?
0: Nah, itu.
1: Iya, iya.
0: Ya, ada sejarahnya panjang.
1: Iya,
0: itu. Belajar di sini. Iya. Medo. Itu kelebihan orang itu. Kok itu jalolan-lonona karena penyebarannya hanya dari masjid ke masjid. Itu. Wah, buat orang-orang tertentu. Itu. Wan lo putih lo pondok ya tu tu lo mak panatik pak. Jo. Nanti nggak dong kok ditoboli aja.
1: Ya. Iya.
0: Ya, buat sekedar info saja itu.
1: jangan pak undang di paku nimpun. Narasumber.
0: Keke. Tinggal kalah silih. Oke. Iya. Olah niat ya tiba pengupasan.
1: Kalau mau undang tanggo mau
0: Malih.
1: Ada ya. Kopi, ada kasubi.
0: Iya. Ya.
1: Oke. Iya. Pak Kuni terang mau break dulu.
0: Ya, mau lo komentar.
1: Belum ada ini, ditunggu.
0: Oh, beli tilu mula-mula lo pakai bawa.
1: Iya, ditunggu di komentar Facebook. Ya.

0: Opa iola lo duyungo, tunggu lo.
1: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya lanjut itu. Beli ada beli yang betul malu tu lo sensus tutuluhu.
4: Karena
3: lo bau di Bali, bau di bola. Ini apalagi bola tadi malam itu sudah melewati tata peradaban dan aturan. Itu. Petasan tengah malam.
4: Aduh.
3: Itu. Ada petasan setengah malam, jam 2 malam.
4: Merayakan kebahagiaan itu mungkin itu kemenangan karena, dari itu kemenangan tim itu. Mereka. Nah,
3: sudah berpikir egois itu kan. Dengan adanya media sosial, tingkat keegoisan itu semakin tinggi dari pribadi orang. Itu. Tinggalnya berpikir kemenangan, pokok butuh alopatasi, tidak berpikir orang pada tidur. Itu kan. Ya buat ya iloh ya mai alhamdulillah iloh ya lingoli pahala utuh. Buat ya boleh syukur odit daripada awal mami ngomelah kan mau darah tinggi mau panyaki. Buat iloh ya mai, butuh bu pilih-pilih tak iyo patasi. Alhamdulillah utuh tilih dan pahala.
4: Kalau orang yang langsung emosi Pak Kuni, so langsung bamaki dia.
3: Oh langsung. Baru Allah ada yang konvoy tengah malam.
4: Astagfirullah.
3: Belma nanawa enggak berarti. Nah itu mah sudah ya karena pengaruh media sosial kita juga ikut-ikutan sudah tidak berpikir tata peradaban dan aturan yang ada.
4: Iya. Tinggal ada yang lebih berefek sekali Pak Kuni. Suami istri. Bakal lain. DP tim tidak sama. Yang satu Argentina, yang satu Jerman.
3: Wah. Jerman makalah.
4: Jerman so pulang. Bakal lain. DP istri suruh, DP laki suruh pilih. Mana ngana mau pilih? Jerman pulang atau kita yang sudah pulang-pulang? Bululah hepa, maaf tipu.
3: Ya, mami deh lo tak ada lo dongkot tuh begitu. Kan belum ada televisi toh, masih radio.
4: Iya.
3: Masih radio. Ya, masing-masing mempertahankan ini yang istri maunya dia siaran tentang membuat kue, yang laki-laki maunya siaran bola kaki.
4: Jadi bagaimana ini? Cuma satu radio?
3: Cuma satu radio. Wah, tinggal dia mau minta gelombang.
4: Nah itu.
3: Ma, yang dulu bola kaki, yang suami. Saudara-saudara pendengar, bola sudah berada di titik putih tengah-tengah lapangan. Tinggal menunggu tiupan wasit permainan sepak bola pada malam hari ini akan dimulai. Karena dia mau kejar arti DP resep, dia mau pindah poli. Saudara-saudara pendengar, dia mau pindah ke sana. Untuk selanjutnya kita campur dengan gula. Berarti belum tanggul mas saudara-saudara pendengar, mau lapor belah kaki, boleh main lumpur dalam main. Untuk selanjutnya kita tambah dengan gula. Gula kita campur dengan terigu. Ya saudara-saudara, bola sudah ditendang. Wah, gelombang.
4: Donggo ke alo siaran.
3: Wow ke alo unggul di beta tak. Wow ke alo unggul di beta.
4: Ke alo mati unggul
3: nih. Anjol. Ngolo lima. Menema. Wih. Abo ke api ma unggul di rumah. Olo ke ya.
4: Tapi sekarang ini Pak Kuni. So ada itu layar-layar yang besar kan.
3: Uti mata menti hulu abo tite buti.
4: Tadi malam ramai sekali Pak Kuni.
3: Waktu itu ada bo dungo-dungo hebat yang religi pagi. Kan kita tuh tak lihat dulu acara.
4: Tiba-tiba ada yang batari.
3: Wow mau nguati pas-pas tinggal lihat total lo studio RRI net. Buat dia peleta, lo buat itu maik. Mama atur ganggu di tatu itu.
4: Bo apa? Hilang konsentrasi.
3: Memang mau hilang, cuma hilang dah konsentrasi wedo. Ya. Nah itu buat tahi wati dia merasakan buat dia wihulu ada ya. Dan tinggalnya senaknya mau wati. Ya. Karena mehulu pak alat tuh bulongnya buat Butuh konsentrasi utina. Yo, ma, oh sudah mati lo potala utima. Mau mati ya, ma, oh ya ma, buat detek pula pita pula biungot di tati begitu. Ma di dusa dan tati utima siaran. Yo, tidak itu. Ya memang begitu, masih begitu keadaan, tapi harus kontrol.
4: Ya.
3: Yo, kita butuhkan siaran daripada itu.
4: Yeah.
3: Itu siaran yang harus kita amankan.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Karena itu ada beberapa poin toh mengamankan siaran.
4: Benar, benar.
3: Iya. Itu begitu.
4: Ada saya pe taman Pak Kuni, dia bilang begini teh, Kak Indah kalau semua per empat final torang mau suka banget nonton di situ. Iya bawa plester ngoni. Ngoni pe mulut harus ngoni mau plester tidak boleh matahari. Soalnya kita orang ini jaga tembus di mikrofon kalau terang mau open mic.
3: Indah begitu.
4: Dorang itu Pak Kuni lebih suka nonton dengan teman-teman di terbuka begitu daripada nonton di HP di rumah.
3: Iya, HP bukiki oh.
4: Iya, tapi tidak seru juga Pak Kuni ya.
3: Tidak seru.
4: Iya.
3: Bukiki itu begitu. I wanu tinggal dah data begitu, tinggal lain pol dia seni.
4: Iya.
3: Nah itu begitu.
4: Apalagi kalau sesama pendukung ini ada DP tim yang so kalah.
3: Itu loh.
4: Mau kasih palato dong, aku kasih palato.
3: Iya, itu hati. Boti berhasil, makalah hati berhasil.
4: Ma bagaimana ini berhasil ini kalah?
3: Oi kalah, walau mau itu henti kalah. Berhasil, maksud lo berhasil.
4: Berhasil.
3: Ojo. Ya boleh mau kasih lu.
4: Mau ingo main.
3: Mau ingo tiol, mau ingo. Ojo. Ojo. Tono hama kalah. Iloan tola lo berhasil wali.
4: Pede sekali ya?
3: Oh sangat.
4: Sangat pede.
3: Sangat. Wajah mati botuli dulu. Mau ingat sih ya.
4: Astagfirullah.
3: Ada itu. Ada yang pengaruh bola. Hewe itu beda di hati. Ya botulah maklum.
4: Petugas sensus. Apalagi kalau dia kalah baru petugas sensus mau kasih bangun.
3: Oh coba titil mengingat ya abang. Memang mau. Betul-betul bahaya untuk terbakun. Di makpok betul lah di tomat. DP ayam kalah. Iya. Karena itu mah hibat taruang.
4: Iya.
3: Itu mah hibat taruang itu. Ya istilahnya ayam. Itu kan. Ayam itu pepohe oduli mengolioti. Doang jadi taruhan itu.
4: Iya.
3: Itu begitu. Mau wati atau begitu.
4: Boleh karena, taruhan tapi jangan pakai uang. Mau pakai perasaan saja.
3: Iya. Tapi kalau saya menikmati nonton bola kaki itu. Taktik main dan seni main.
4: Oh iya.
3: Itu. Senang puas nonton.
4: Iya.
3: Jadi tidak perlu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi itu taktik dan seni main itu yang perlu puas nonton, senang. Tidak ada beban mental. Kalau ada beban mental, itu akan mempengaruhi peredaran darah. Apalagi tidak tidur. Itu kan? Imo penyakit utama.
4: Apa?
3: Tinggal dia ulati. Enggak ada ulat dahulu tiwo lo umali buti ya mati mi bola kaki jam tulu hehu iti di mesti ditukar itu pak
4: yang tidur malam ini Pak Kuni tidak sama tidak bisa mau tukar dengan tidur siang ya,
3: tidak bisa berapa jam itu kita harus membayar itu tidur itu untuk begitu. Tapi tetap pengaruh tuh. Tak uti beti. Ya, jadi boleh harap maklum itu petugas lo sensus. Keke, wanu DP ayam sokala jamak di pemak botulah tuh nah.
4: Jadi kalau petugas sensus ini sota tambah DP pendataan Pak Kuni sota tambah. Mau tanya, sebelum mau pergi ke sana mau tanya, orang yang di rumah itu ada ayam apa? Kalau DP tetangga bilang kemari, DP ayam Argentina. Belum kalah. Boleh mau ganggu.
3: Oh,
4: Kalau dia orang orang di sebelah rumah dia dia bilang kamar, "Ih, DP alam beras, DP ayam berhasil."
3: Oke.
4: Okay. Jangan.
3: Oke. Okay. Mengingi itu mengingi. Wanu tiolo hama Argentina dan menang toh.
4: Iya.
3: Assalamualaikum, ah, oh, contoh uti petugas ah. Assalamualaikum, langsung puji. Wah, lohana, lohama poli, tiba pe ayam ini lohama bol. Sudah semangat nanti mau nama itu utama.
4: Iya.
3: Dia bos tidak salah pilih tiba hati ah. Tiba itu tinggal lolo tiba itu milik Argentina itu tentunya operan le Messi begini pancing dulu di bagi itu. Atau tu dia mau cerita biar tidak mau tanya dia mau bilang. Oh itu jo. Oh jangan buat ya mama kalah. Oke.
4: Dan ya. Data-data benar. Data-data.
3: Ya.
4: Data-datanya real.
3: Memang. Ya itu bahkan dia bersumpah akan. Atu tulu masuk ke mati uti mau juga saya atu tulu mati. Dia mau sambung dengan bagi itu. Mam tadi aku yo. Lah hebat
4: mak.
3: Nah, uti berjaya boleh mampu loh. Jo, jadi petugas sensus lo udah boleh lihat kondisi nana. Jo. Papa tulu hebat tiyo. Pantau tinggal boleh lewat, tinggal boleh meluap mah. Oh.
4: Nah, ya.
3: Jo, insya Allah wanti ada mau lima pi umai, mau balik mai wanti mau. Dah itu. Buat kasih tahu begitu, kalau langsung naik, napa dia baru bangun kamar dia pe ayam kala dia tutur mau ente tutur si poti ngoliak berarti bang pe mau ti poti miong apalagi itu malam diikuti dengan minuman keras masih ada di pesisa itu dia keke aja mak betul ay hulip mak ente meyoli tiyo. Nah itu, kalau orang tanya sama saya, kira-kira oleh kuni mana yang juara topi ala dunia ini? Mana yang menang, dia yang juara. Itu saja. Ya, daripada kita mau prediksi, uti bola apa? Hulu-hulu lah uti Bali.
4: Iya.
3: Nah itu. Siapa yang menyangka Portugal kalah? Itu. Siapa yang menanjak Tanjung Perde itu bisa naik?
4: Bisa naik.
3: Nanti itu kan Bali tiba hulu-hulu loh pak. Ya, ada gue pewaringan itu ada pada sensus begitu.
4: Atau tanya kita orang pe ayam ini sama pak ya?
3: Begitu ikut arus.
4: Ikut arus.
3: Ikut arus. Ya. Umpamanya itu sama Brazil. Aduh, saya olo pak dia boh kecewa pak. Masa olo ini. Tapi harus tahu.
4: Iya, bisa jadi ini warga yang didata mensupport petugas sensus ekonomi dan dia mau bapangge di rumah-rumah lain. Juga, kenapa ini ada petugas-petugas sensus ini?
3: Harus.
4: Jadi ada DP aura positif bagi tuh pakun ya.
3: Iya, mesti gitu. Dari BPS. Kan dia seada grup, tolong diingatkan ke petugas itu.
4: Iya.
3: Ya, harus menyesuaikan dengan ayamnya masing-masing yang dinaiki rumah dinaik. Kalau gitu. Ya, karena boleh lihat keadaan di nanain. Apalagi cuma bulu hutu buti walio. Gara-gara buti po sensusial dia butiju. Walio gara-gara po butu dari pajak uti. Kalau berbicara pajak, ini media sosial ini sudah banyak kata-kata yang mengecewakan.
4: Iya.
3: Dan bukti juga ada kan. Itu situ orang meyakini itu. Nah itu boleh itu betul juga. Upah lalu betul juga. Mesti beti tolok elala beti u. Masa tiap beti mesti tolok akan yolo u hitua tua uah. Untuk begitu. Wanu tidak tolok akan yolo ju o akan lialio.
4: Itu
3: akalnya dan itu pasti, dan itu pasti. Itu botia mahdelo orang menyebarkan botia meneruskan segala sesuatu. Apalagi juta di pilate sama disebarkan mailate. Nah itu mau menyebarkan pernah olowatia. Itu betul. Dibuang ke saya untuk buktian. Saya cek, ternyata dibuang ke sana sudah meninggal. Minta ilok dungga malam di polma betul. Oh, kau lihat dalam bela. Eh, ti anu, meto, sehati. Iya. Sudah diinformasikan oleh Butia Melat, ya makanya Butia menggunakan oleh Butia media sosial mesti pada tempatnya nana ya mesti dan ketulah tepuk betul yang diinformasikan ya dan mesti jelas betul dalam komentar main media olango tia mai odidi itu kan tidak jelas dan itu tiamai ma dua-dua mo tiamai itu tau tono. Nah itu kan tidak jelas. Itu penggunaan media sosial yang belum tepat dan tidak jelas. Itu begitu. Jadi tau hintuan tu tiamai beti tau tono. Tidak uti beti. I makanya beti media sosial olok beti aja deh bo kehati-hatian. Lantuk beti ya. Nah itu begitu jum. Iwolo komentar dia lu.
4: Komentar ini belum ada. Biasa yang mbak komen ini tiba smooth. Tapi banyak yang menonton. Saya yakin ini tiba Henry Abai juga. Sambil mendengarkan edukasi tentang petugas-petugas sensus ekonomi, tiba Henry Abai juga lagi menyiram-nyiram tanamannya.
3: Oh,
4: polybagnya. Apa dulu itu? Daun apa dulu itu? Sayur-sayur ya? Sayur. Iya.
3: Tahu ya dong kehipo bauni ya.
4: Atau menganto pakuni.
3: Mungkin. Angger tina lo itu heo.
4: Angger. Malali angger.
3: Tinggal wolo tahu tola tiamo lah itu jamanya. Karena dia pe ayam olo itu angger tina. Ini langsung, wolo lo angger tina. Ulo hama hui.
4: Malali angger buti.
3: Iya. Ndawaida ina hebo dela te angger tina tion. Karena DP ayam itu.
4: Oh. Iya. Daripada orang mau bilang kamari ini paku ni. Jergentina.
3: Iya, Jergentina bo tukang mabok itu bohito itu apa? Bohito. Ida data orang yang Jergentina tadi malam ini. Dorang menang.
4: Iya.
3: Menang di topu di judi. Ndak itu, Argentina kalau itu Argentina teh bal unia Argentina.
4: Iyo,
3: 55 liter satu Argen betul ahwa itu.
4: Ina nawau, tan mambam bayar. Ya,
3: ndak buat itieli. Ya, nape ayam menang. Argentina oleh Argentina. Oh baru. Napa kancang tadu anabo batahu 500,000 anak pata apa ngolau ti anabo batahu 500,000 di besok doa potong ayam ah
4: tola
3: itu bikin tola anape ayam menang nambah bo gagah yo abolo mapolo tinju. Kalau bobo ditolong, bila mai, tanggula melo tau, ontong gak mak. Nah itu betul. Tapi itu, nah itu betul. Ide betul limu ama hati sensus botia hati. Selalu sekalipun ngantuk, kau botia karena tinggal itu harus kejar waktu. Itu betul kejar waktu. Nah itu harus kita layani. Mido pun jamak po jamak he uti to pintu hati mido mido
4: iya
3: uti demi masa depan kita mido mido bilang saja apa yang ada supaya oban tua dia mai apalagi anak cucu kita ini kan anak kita yang mau sekolah mido mido nyatakan keadaan ekonomi yang sebenarnya mido mido alihuju. Tinggal ngoboh ya buti bantak buti mak bantu alimai ya sekarang ini kan sudah sekolah kan sudah gratis.
4: Iya.
3: Yeah. Memang gratis sekolah tapi segala peralatan sekolah mahal.
4: Iya betul.
3: Itu baik ya apalagi kalau dua tiga orang DP anak.
4: Bo apa?
3: Satu mau masuk SMA, satu mau masuk SMP, satu mau masuk SD, bo perasa.
4: Iya. Yang paling bukan susah tapi perlu keadilan itu Pak Kuni. Ini yang somo pindah sekolah dari SD ke menengah pertama. Itu kan baru. Kemudian yang dari kelas 1 ke kelas 2 itu ya otomatis mungkin belum karena masih bagus dia punya seragam. Bukan tidak diprioritaskan tapi nanti ada rezeki baru mau perbarui ulang. Karena iya kan harus di apa begitu diatur keuangan kan sekarang.
3: Nah, itu.
4: Anak-anakmu baku mangiri paku nih mama itu. Dia punya baru.
3: Baru. Itu memang aku mengiri ini apalagi dia pecalana ati mati lumahi itu kan sedih karena pertumbuhan anak toh pertumbuhan anak dia cepat dia tinggi sehingga datanglah labuti ati mantan tayango
4: iya betul
3: ima popa pala terutama nilio tina itu mau tidak mau harus pilih daripada tio di dumo sekolah
4: iya tio
3: itu satu kedua daripada tio mau nak di sekolah pala to nyawa. Jadi bodoh ini anak.
4: Iya.
3: Karena mentalnya pergi ke sekolah sudah mulai turun. Jadi itu mulai ke sekolah tinggal tuh hilah-hilali. Nah itu juga pengaruh.
4: Iya.
3: Itu pakaian bertiju, sedangkan buku polopeni, alat tiap-tiap tatu atau selama yang penting polopeni. Butia bantak, butia lolang gulai. Papa, polpen 0,5. Mawolo putih 0,5 naku.
4: Iya kan, biasanya itu Pak Kuni ada pelajaran yang memang dihususkan butuh alat tulis khusus untuk itu. Begitu.
3: Nak walio 0,7. Poliwolo poli putih untuk grafik. Untuk apa itu? Ya. Itu ada DP nomor-nomor kode kan itu.
4: Iya ada.
3: Baru mau lihat di mana DP penutup apa tertulis di situ 0,5. Ini nomor 0,5 itu Kiki Omatolio.
4: Iya.
3: Iko kebetulan bantak putih atau pondok. Iga ke pulau dia Arabi itu. Pulau dia hulu-hulu pulau Arabi.
4: Iya.
3: Ike ke ingom kan Natolio.
4: Iya betul. Iga. Biasanya itu juga Pak Kuni digunakan oleh di soal-soal ujian.
3: Hanya aja.
4: Begitu.
3: Jo.
4: Supaya ringan mau tulisakan itu ringan.
3: Nah, wido. Apalagi buti pulpen kaligrafi.
4: Wih, sketsa untuk sketsa untuk kaligrafi.
3: Ma pilih lema oleh Pak Ustaz Husni Idrus.
4: Saya.
3: Oh, tinggal ada utiwa tiap betul lo dungkap beti polpen 0,5, 0,7 no. Long aku ni, long aku ni. Lo sekolah mai wati Ustaz dia lo beti wadi pokoknya polpen ni.
4: Iya. Maledenggu.
3: Mabola di. Kalau nak boleh jo, nak itu jo mau datang mau lah. Uhara pula botia jo, botia toli muama ati sensus para petugas sensus. Wow dila otu tu boti hasil lo sensus mau botula pajak juga atu tu uido. Jo boleh pula ma abu juak mau lah mau tato tu udah mau aku tu umai mau mutu mau aku tolok umai mau bobolo hati hati baku ni.
4: Hati hati tato indah.
3: Indah boleh ditopo amiati yang menghitupo.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: lah.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang terus menghadirkan program-program acara kami di Nusantara Pagi. Hari ini, sahabat budaya, kita ke informasi-informasi kuliner di penjuru Nusantara kita dalam program Depuhu. Nah, sahabat budaya, ada tiga mitra mendorong generasi muda mengenali bisnis kuliner. Dikatakan bahwa dimulai dari apa namanya ide dan juga semangat seperti yang disampaikan di apa kegiatan seminar ya, kunci sukses dalam bisnis kuliner seperti itu. Nah, sekarang ini sahabat budaya, banyak peluang industri kuliner membekali generasi-generasi muda dengan pemahaman proses membangun bisnis sejak awal gitu. Nah, sesi berbagi pengalaman juga banyak didapatkan pada talk show, seminar, sosialisasi, mulai dari menemukan ide, menghadapi tantangan, sampai dengan bagaimana kita mengambil keputusan strategis untuk mengembangkan usaha. Nah, sahabat budaya, ada hal-hal yang dibangun dari tahap awal sampai dengan berkembangnya bisnis terus bertumbuh sampai pada kesuksesan setelah melalui berbagai proses dan tantangan. Ada mental yang kuat, sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh beberapa pelaku-pelaku usaha mengembangkan kuliner ataupun dalam produk-produk kuliner yang tidak dibangun dari cita rasa, tetapi dari kreativitas, konsistensinya, dan pemahamannya terhadap kebutuhan pasar. Informasi ini, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Ya, dimanapun Anda berada, jam 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan terus bersama dengan informasi-informasi lainnya. Kali ini sahabat budaya, kami masih terus hadirkan info-info kuliner. Ada kuliner yang bisa bertahan 10 tahun lebih di Gamping Sleman. Sejak dirintis pada 2016, yang hanya berbekal pengalaman bekerja di restoran. Usaha ini menawarkan hampir 100 varian makanan dan minuman dengan nasi goreng yang menjadi menu paling diminati oleh pelanggan. Usaha kuliner Bakmi Lima namanya. Keunggulan ini ada pada banyak pilihan menu.

yang pemilik Bakmi Lima ini sahabat budaya dan ingin menjadikan usahanya lebih besar, menjangkau lebih banyak pelanggan. Kita akan terus bersama kembali sahabat budaya, ada persembahan dari berbagai daerah di wilayah Nusantara yang masih akan terus memberikan yang terbaik untuk Anda di 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo pingge ma huli-huli.
2: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
3: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
4: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
3: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
4: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi.

glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan. This DJ is breaking.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya, informasi-informasi kuliner juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengisi berbagai informasi lainnya. Kali ini sahabat budaya ada dari Lok Sumawe. Apa yang unik di Lok Sumawe yang biasa kita jumpai ketika kita berada di sana? Salah satunya makanan khas ya sahabat budaya, namanya pulut bakar. Pulut bakar ini kalau di Gorontalo ilabulo ya. Ya ilabulo, jadi memang sangat istimewa di hati masyarakat. Nah sahabat budaya, pulut bakar ini salah satu sajian yang masih digemari di daerah Lok Sumawe. Dibuat dari beras ketan ya, kalau ilabulo ini dari sagu, kalau pulut bakar dari beras ketan. Dikukus dulu hingga matang, setelah itu diisi sesuai selera ketannya dan dibumbui dengan kelapa parut, serundeng, abon, atau variasi isian modern. Kemudian ketannya dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakarannya tidak hanya memberi aroma yang menggugah selera, tapi juga menghasilkan cita rasa yang semakin kaya karena perpaduan wangi daun pisang dan panas bara. Selain rasa yang lezat, sahabat budaya, pulut bakar punya nilai budaya yang tinggi. Sering hadir dalam berbagai acara keluarga, kegiatan adat, sampai dengan perayaan-perayaan tertentu. Nah, kalau dari sisi gizi, pulut bakar ini mengandung karbohidrat yang berasal dari beras ketan sebagai sumber energi bagi tubuh. Kalau menggunakan isian kelapa, makanan ini juga lebih enak ya. Ada tambahan lemak nabatinya dan juga seratnya. Nah, perkembangan industri kuliner ini sahabat budaya juga turut mendorong inovasi di pulut bakar karena pelaku-pelaku usaha menghadirkan berbagai varian rasa mulai dari coklat, terus keju, ayam suwir, sampai ada isian pedas yang disesuaikan dengan selera konsumen masa kini. Silakan Anda baca kembali sahabat budaya di rri.co.id.
3: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

오빠도 봤다.

0: bola.
1: Bo odelohulalo mopula limolohui.
2: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Enak. Dia makan apa?
5: Ini snack ada beli.
4: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1.000 perak, tapi bahaya.
5: Kenapa so?
4: Mama bilang ini ada zat kimia.
5: Baru?
4: Iya, bikin penyakit.
5: Alah, baru semua buang.
4: Iya, tapi di tong sampah.
5: Baru semua rugi.
4: Lain kali kalau mau beli snack, jangan di sembarang.
5: Iya, bakal rugi uang.
6: Let's go.
5: Oke, nanti suruh beli mama ah.
7: FM 95,1 MHz.

Dan Pro 4 RRI Gorontalo di Request Nusantara. Bisa Anda ikuti program acara ini sampai di jam 11. Jadi ada 3 lagu yang dihadirkan, bisa Anda pilih melalui layanan telepon 082-2599 8266. Lagu dari daerah Gorontalo ada Edis Litonga, Deboio. Ada lagu dari Sulawesi Tenggara, Domikado. Terus ada lagu dari Ambon, Parsapale. Parsapale. Sahabat budaya, silakan Anda bergabung dengan kami di 08 22 5 996 8266.

0: Halo Request Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat untuk penyapen yang lebih khusus lagi buat satu indah yang masih berat kita.
0: Iya, salam budaya juga dari
1: Mari Pak Udin di Limboto ini satu.
0: Oh, di Pak Udin di Limboto, oke. Pak Udin, silakan ada tiga lagu ini. Lagu yang mana, Pak Udin?
1: Oh, itu lagu apa yang kedua itu satu?
0: Lagu kedua?
1: Iya.
0: Lagu kedua, lagu Gorontalo. Bukan, lagunya Domikado, judul lagunya. Lagu pertama tadi edisi Litonga, Deboio.
1: Ah, itu. Oke, itu lagunya edisi Litonga satu ya.
0: Lagu edisi Litonga, oke.
1: Oke, keren buat semua fans atau semua sahabat perempat di mana saja berada, semua persahabatan. Hari spesial buat satu yang masih beratus kita, insya Allah saya selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari edisi Litonga sudah dipilih Pak Udin di Limboto. Yang mau ikut bergabung masih ada dua lagu lagi yang boleh Anda pilih, Parsapalei terus Domikado. Halo Request Nusantara.
2: Tuh.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, salam sehat, taat kunjungan.
0: Salam nenek. Budaya, salam sehat Nenek Leo Toduolo.
2: Lagu kita tu apa lembe itu?
0: Parsapale.
2: Itu betul tu macam kau nenek itu.
0: Ih memang mau di tu mana nenek tiahali.
2: Ya itu satu dia. Ia macam kami betul lagu kita aja macam kau nenek itu.
0: Ija pemilih itu di nenek.
2: Masalah tanggung nenek wajib terbesar. Mulai masalah satu dia.
0: Saya tu dua lo.
2: Pertama tu di Oma Suci atau di Budati satu dia.
0: Saya.
2: Insya Allah cepat sembuh hati di
0: saya.
2: Oma Suci ya.
0: Amin insya Allah.
2: Dan kesehatan dan kekuatan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan buat siapa lagi inti ibu dia, ibu Nelly, Diri Panto, siapa lagi Pak Asri dan semua dan semuanya satu, insya Allah semuanya sehat dan semuanya satu ah, nanti satu juga salah juga sehat dan
0: amin,
2: buat Jayaan juga insya Allah juga cukup sembuh ya Jayaan, insya Allah sehat dan jaya, amin. Spesial satu buat keluarga satu lima.
0: Saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ti nenek Ambulati dari Telaga, adakah ti bapu Ambulati? Kalau ada, itu jodoh li nenek. Oke, silakan 0822 5996 8266. Halo, Request Nusantara.
3: Sahabat budaya global,
0: iya. Halo juga, Bu Nelly.
3: Ibu Nelly, iya.
0: Oke, Ibu Nelly ikut di lagu mana?
3: Ikutan dua-dua juga.
0: Dua-dua. Oke, silakan iya. Ibu Nelly.
3: Kirim salam buat Ibu Lili, dari Pantau, Ibu Iya, Ibu Iin, Pak Caniko, ada Rumah Tiga Kelas, Nika. Bersama-sama kita kasih kesimpulan insyaallah sehat dan salam insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat anak satu yang sementara di Palu insyaallah sehat yang Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Yang terakhir buat kita yang sedang berat insyaallah sehat dan selalu bersama kita kecil cinta. Buat Tian Anjan insyaallah cepat
0: amin insyaallah.
3: Dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat hati kita orang yang cengeng, kalau banyak mudah kalau amin. Makasih.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah di Ibu Nelly dari Parungi, torang ke telepon lagi. Saya berikan kesempatan satu penelpon terakhir untuk dua lagu yang sudah dipilih. Halo, request Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya Lulundalo.
0: Salam budaya juga Tiwati.
4: Dari Lian di Potanga.
0: Oh, Lian. Lian Potanga. Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa?
4: Ibu sama dua aja.
0: Oke.
4: Ngirim salam buat Rifanto, Pak Asri, buat Ibu Nelly juga. Buat seluruh band tanpa terkecuali. Buat Tita tuh yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama
0: keluarga. Amin, insya Allah.
4: Buat si Ananjayayan, insya Allah sehat selalu, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakitnya, amin. Makasih Tatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sekika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Woi, buruan dong. Lama banget makannya, kayak siput lu.
1: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
0: Ya iyalah, makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
1: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
0: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
2: Naung.
3: Ya, saya.
2: Di sini dulu. Di Papa Peuban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
3: Is, Papa. Tidak boleh mau cabut itu uban.
2: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak dapat tahan ini. Gatal sekali, Nana.
4: Jika uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulong dalo. Betia polima banda-bandalo habali lo hulong dalo. Habali uhi walia metolipundo botia. Tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengundulawa mengutan to, mosilita lo DBD detila bo mai mosilita lo panyaki. Nah bo olo mai mosilita lo limbunga dila beresi. Modata ta dila bo tipa duli to limbunga umalo makotoro. I akademisi lo kesehatan masyarakat to UNG Lia Amelia lo otanggulai. DUDBD beti dila pola hilio to limbunga udila beresi. Modata uhe polanggo malata luhu amula dila he oberesi ulio. Odito olo pemberantasan sarang nyamuk mialo PSN. Umai potita ambatia lola muo utanggula lio Aedes aegypti. Mo ODBD. Utie musi opadulia lo tamo aami. Mo popele hio to mo ODBD. Wow, DBD buti malomolo laita timi imbulu to Indonesia timi idu tahunu. Inimbunga umalo kotoro mai potumula lola mua mo ODBD. Ma uitolo pohile lio ode tamo aami. Po upo uda aberesi uau usehati. Boli upala luboti mengohi pahamu potunu potuhata ode la iati.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamian tia tuha bali u bahasa lo hulon dalon. To u mopo hingga de panyaki DBD ma pila duli lo pamalenda kabupaten lo hulon dalo. Uma mopo kolio ola iati ma wolo pamalenda to desa. Ma mengohi pahamu potunua potuhata wolo u mo o DBD boti. Tato program DBD to Dinas Kesehatan Kabupaten Lohulon Dalo Yulianti Saleh lo otanggulai. Dinas Kesehatan mamo kalaja helumo wolo pamalenta to desa keamanan ma wolo laiati. Mopo pele hio to panyaki DBD. Ngopo hia hepo hei ngala iati Dinas Kesehatan Kabupaten Lohulon Dalo mahipo oberesia umai potumula lolamuo ngot di minggu peenda. Wow, ma musi mopola puru to aplikasi silantor. Alihu mopatato owoluolo DBD. Pohilelio odetamo aami lolaita mopo oberesi umai mo olamuo. To umai mo pepele hio DBD boti.
2: Tahuda lo momo panggola. Dilata mo huli lame tulu. Wano bo wunggu wala lo ayu mo putu.
3: Tidak akan berkobar api jika hanya disulut dengan sebatang kayu. Artinya kerjasama.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pupuk u o subsidi u ilu dulio mai lo pamalenta to pusan o de pamalenta provinsi lo hulon dalo to tau nuboti ilo lai iyo. Odu data lo pupuk beti, mai pemantulio mongotani, to umo polai hasili lo pertanian to hulon dalo. Itikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai, pupuk u ilo subsidi ode hulon dalo mai beti, ilo pi upo o luo odu data lio. Odelo urea to taono ilai lalu mai bo wopato pulau lomolo nihu lo tonu. Na bo to taono boti matio lo pula du lo lihu lo tonu. I owo luo lo pupuk boti debo ma mo otu heta tohu ngomongo tani. Na bo umai mo obu bula u mo depi-depi ta boti odelo boti-boti ma i inangi owo luo lo bebeen. Tunggu lo, ilo boyu u lo depi-depi to. Dabo eleponu odito, debo mahu a dilet-dilepi tio. Tunggu lo, mongotani dilatasi buolo monolo he pupuk. Pamalena, maimo poola pata uolo u hemoali tohu ngola iati. Wau, mo poolingga he tayadio lo pupuk. Tuhata odeta pila tuju, alihu hasili lo mongotani olai iyo mola.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo pongo totalo bibio.
2: Seperti pengetahuan iti, artinya serba bisa.
0: Odu olo ito donggola mia tia tuha bali ubah bahasa lo hulontalo. Sekolah rakyat terintegrasi 71 tobua lemo malo pesadia laptop ode timi idu ana sekolah upohu ilio mo balajari to aita lo teknologi wow literasi digital to limbunga lo ana sekolah. Ikapala sekolah lo sekolah rakyat tobua lemo Muhammad Saipudin lo otanggulai timi idu ana sekolah mo otapu laptop upo balajar ya lio. Alihu ana sekolah boti gambangi mao umotolo digital. Mo kalaja tugasi, wau mai mo polai apong ngotota to umotolo teknologi. Ingo pohia ma oleh to, sekolah malu pasadia umai pohu ilio to umo balajari. Alihu rukunu mola to uhipo balajaria. U dilama opiki-piki langi u memayar sekolah. Tahipo sekolah wa to sekolah rakyat beti popoto lalio to asrama lo sekolah. Wau mo aami upaya lalu lio to asrama beti tatanggungi olo pamalenda. Ana sekolah pohile lio u mo balajari alihu mambo motalua uolo lai o jamani to aita lo digital.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo, maapucu, tanu mahabali pulitio. Kepala Dinas Koperasi UMKM to Kabupaten Nohulondalo, Arifin Suaib lo otanggulai, lai o jamani masa tiabuti, hiango ode UMKM umo petali utanggulalio online, to hasili lo ukilalaja. Owoluo lo teknologi digital buti hiango umo polai ati lapulo. Ma witolo pohilelio ode UMKM to Kabupaten Nohulondalo pohilelio umai mo pohona teknologi buti bolilio mao media sosial. To umo potali wolo ukilalaja. Alihu delo olai aloti lapulo. Pamalenda malongusulu ode UMKM u mopohuna digital umamo bisa lawa wolo upotali wolo tamotali. Nabo umopohuna digital buti dila malomo aami mo okawasa. Mialo motota umopohuna digital buti. Iutie musima pohutuala mongohi pahamu potunua potuhata.
2: Lumadu lomo panggung. panggola.
5: Bo odelo wuto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengudla awa mengutan to, tanu bo o odimo la uma pilo pesambe umai lamia tia to, yang abotia insya Allah poli de modudunga ya to, yang ape endamain.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo. Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan-nya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembang.

0: sembarangan saja perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Palagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
1: Ramai di sini. Ah, ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
2: Tapi banyak juga turis asing.
1: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
1: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang pada lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu, nah ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar gitu. Itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Lingkis, ini belum, ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel, meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
3: Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe. Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bo ode loluan di pilandanga.
3: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: 4 Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Di hari ini Ama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Rabu 8 Juli 2026 untuk Nusantara Siang. Insya Allah sampai Nusantara Sore, sampai jam 6 nanti sahabat budaya ya. Dan berharap juga sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4 saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, bahagia selalu, semoga dimudahkan semua segala urusannya sahabat budaya. Yang udah dari pagi sampai saat ini dengan pekerjaannya, pastinya ini udah masuk untuk kita mau waktu istirahat siang ya. Ada baiknya kita ambil waktu istirahat kita sahabat budaya untuk sekedar makan siang bersama orang-orang di samping kita, mungkin teman kerja atau mungkin juga bisa mengajak keluarga dan bisa menikmati istirahat siangnya dengan lebih baik ya sahabat budaya. Ya tentunya kalaupun yang makan ya itu seperti yang selalu saya ingatkan, makannya jangan sekedar asal kenyang aja sahabat budaya gitu ya, tapi ada isiannya gitu, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada karbonnya, pokoknya semuanya yang kita butuhkan gitu ya, agar kita kembali dengan saat bekerja kita fit lagi insyaallah ya. Selamat siang yang baru menyatu hati bersama kami. Tetara menghadirkan lagi beberapa musik Nusantara, semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya. Ada duo kembar dari Manado untuk Anda.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, suamiku, Nasibah berkata. Aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang. Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang.
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: Ibu, salam dari Rasulullah,
0: berkata sepenunggang kuda.
2: Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan jernih. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, naikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah.
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu. Lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya.
2: Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Vivin paling tak cinta sahabat budaya. Ini lagu ini hits di masa-masa saya SMA dulu. Udah lama ya sahabat budaya, tapi masih oke okay gitu ya. Masih seneng gitu untuk kita dengarnya sahabat budaya. Okay, so makan siang sahabat budaya. Makan siang aja dulu ya buat yang masih kerja. Yuk kita isi energi sebentar aja. Dan yang itu sekali lagi jangan asal kenyang ya. Pilih makanan yang bergizi. Dan juga buat yang lagi menjalankan dietnya, jangan skip makan siang ya. Tetap kita orang utamakan gitu untuk makan. Jangan asal makan juga, utamakan proteinnya, sayurnya. Yang pasti di sini kalau yang lagi diet kurangi gorengan, sahabat budaya, dan juga minuman yang manis-manis gitu ya. Tubuh tetap harus bertenaga karena kita orang kan harus kerja, jadi harus fokus juga dong ya. Jadi selamat makan siang aja untuk sahabat budaya semuanya. Dan Ama masih dengan update informasi untuk siang hari ini seputar Presiden kita, Presiden Prabowo, dan PM Modi akan kunjungi Candi Prambanan, sahabat budaya. Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi itu akan mengunjungi Candi Prambanan Yogyakarta, dan hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Jadi kunjungan kedua pimpinan negara tersebut dikatakan Seskap dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 8 Juli, dan kegiatan ini menjadi komitmen Presiden Prabowo dan PM Modi terhadap warisan budaya yang ada sejak abad ke-9. Nah, hal ini sebagai salah satu langkah konkret ya dalam kerjasama antara Indonesia dan India, dan perjanjian kerjasama tersebut terjalin melalui 2026 sampai 2027 tahun Tagore Dewantara sebagai diplomasi budaya dan pendidikan kedua negara. Dan Presiden Prabowo dalam kerjasama tahun Tagore Dewantara 2026-2027 itu mengapresiasi sahabat budaya upaya diplomasi Indonesia-India. Dan kepala negara mengatakan kerjasama tersebut untuk melakukan restorasi dan konservasi kawasan Candi Prambanan. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang Tetama sudah bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Eh anggu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.

Selamat tinggal cerita dari Novi Salikara, sahabat budaya hadir di siang hari ini dan masih terus juga dengan Tata Rama dengan update informasi. Jadi seputar Wamenham, sahabat budaya, itu konflik Papua ya. Jadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua, sahabat budaya. Dan data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan juga Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan Papua. Mugianto menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Dan penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Dan sahabat budaya, Mugianto juga mengatakan warga mengungsi karena belum merasa aman akibat konflik yang masih berlangsung di Papua. Dan pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyusun langkah penanganan pengungsi secara komprehensif di Papua, dan upaya tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit, tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
2: FM 95,1 MHz.

0: Romantis Trio Sirang Nimu. Ini lagu Batak ya, sahabat Udaya. Hadir di siang hari ini masih dengan menemani suasana kerja kita, sahabat Udaya ya. Semangat semua untuk sahabat Budaya yang lagi mendengarkan program 4. Untuk siang hari ini update informasinya yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG-nya dibuka melemah ya pada perdagangan Rabu 8 Juli 2026. Pada awal sesi pertama IHSG berada di level 5.984,18 atau turun 2,23 poin setara 0,04% dibandingkan penutupan sebelumnya. Dan pelemahan indeks terjadi di tengah dominasi saham yang berada di zona merah, sahabat Budaya, dan sebanyak 387 saham melemah, 128 saham menguat, dan 163 saham lainnya bergerak stagnan pada awal perdagangan. Meski dibuka melemah, sehari sebelumnya ISG berhasil ditutup menguat 70,43 poin atau 1,19% ke level 5.986. Dan penguatan tersebut didorong kenaikan sejumlah sektor dengan sektor properti dan real estate menjadi yang mencatat kenaikan tertinggi. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai pergerakan IHSG-nya masih berpotensi mengalami pelemahan terbatas pada perdagangan hari ini. Dan berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi melemah terbatas dengan support dan resistance 5.640 sampai 6.000. Tulis tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam riset hariannya pada Rabu 8 Juli 2026. Sementara tim riset Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi bergerak mixed pada kisaran 5.900 hingga 6.000 dan pergerakan tersebut dipengaruhi kombinasi sentimen positif dan negatif yang berkembang di pasar. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat Budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan

0: satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Memisahkan artinya supaya keluarga yang ditinggalkan itu tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Nah, itu memang kelihatannya rame-rame lah sehingga lupa rasa sedih itu.
2: Nah, setelah mengelilingi rumah 3 kali, nanti mereka itu dikagetkan dengan bunyi sehingga keluarga yang berduka itu dengan mendengar bunyi itu hilang segala rindu dan yang rasa lemas itu akan hilang dengan sendirinya.

0: Timualo, begitu orang Gorontalo menyebutnya. Ritual mandi bersama yang digelar saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Tradisi ini diyakini mampu menghilangkan kesedihan pasca 7 hari berduka. Timualo dilakukan di sungai atau sumur oleh pemangku adat dan anggota keluarga terdekat. Selain menghibur, tujuan dari pelaksanaan Timualo ini adalah memberi kekuatan dan bagaimana ikhlas saat kehilangan orang yang kita cintai. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Dakia Jou, budayawan Gorontalo.
1: Sesuai pengetahuan saya, Timualo itu berasal dari kata bualo. Nah, bualo itu artinya memisahkan, ya, memisahkan sesuatu. Kemudian kalau memisahkan sesuatu itu hanya berlaku untuk sesuatu yang namanya benda. Tetapi karena ini adalah dilaksanakan terhadap seseorang atau orang lain, orang-orang tertentu, maka dia istilahnya berubah menjadi motimualo. Nah, motimualo itu biasa dilaksanakan pada saat atau pasca ada yang meninggal dunia di lingkungan keluarga itu. Itu diacarakanlah acara motimualo. Itu artinya mandi bersama, baik di sumur maupun di sungai. Motimualo ini dilaksanakan, ya kembali ke kata tadi itu, memisahkan. Artinya supaya keluarga yang ditinggalkan itu tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Nah, itu memang kelihatannya rame-rame lah, sehingga lupa rasa sedih itu. Nah, itu yang dimaksud itu. Nah, kemudian peralatannya itu ya saya kira banyak sekali, yang antara lain yang biasa disebut dengan bulowe atau mayana. Nah, bulowe di sini ada dua macam yang dipakai itu. Ada bulowe atau mayana yang tua, dan ada bulowe yang masih muda, yang masih terbungkus dengan bersama pelepaknya itu. Itu yang dipakai. Jadi kan pemanya jauh dari sungai, di sumur boleh. Di sumur boleh. Jadi rame-rame duduk di pelataran sumur itu, nah itu diacarakan acara motimualo. Dan yang paling bagus itu di sungai, ya namanya anak-anak kan. Namanya anak-anak, keluarga itu kalau mandi di sungai itu kan, ya mandi rame-rame, ya saya kira itu yang paling bagus. Dan ya semua rasa kesedihan itu hanyut bersama air di sungai itu. Itu dihanyutkan. Jadi itu yang namanya motimualo.
0: Selain harus dilaksanakan saat 7 hari meninggalnya anggota keluarga, lebih baiknya timualo ini dilakukan sore hari. Sebelumnya, pihak keluarga menyediakan 3 butir kelapa yang belum dikupas. Ketiga butir kelapa itu diikat untuk kemudian dijadikan tempat duduk bagi suami atau istri yang ditinggalkan sang mendiang. Anggota keluarga lainnya menyediakan daun puring, sisiru, parang, serta sebutir kelapa yang telah dikupas. Setelah semua perlengkapan tersedia, seluruh anggota keluarga berjalan bersama meninggalkan rumah menuju sungai yang menjadi lokasi prosesi timualo. Saat keluar rumah, mereka harus lewat pintu depan, dan saat kembali dari prosesi, harus masuk lewat pintu belakang. Yang uniknya, saat mereka masuk ke rumah, ada orang yang mengagetkan mereka dengan memukul-mukul benda sebagai bunyi-bunyian.
1: Ya, kemudian ada alat-alat itu yang saya lihat itu ada tangkai mangga, ada polohungo, polohumayana, itu dipegang satu kali, itu dipukul-pukulkan di badan keluarga itu. Itu harapan, itu ramalan mereka itu, para pelaku itu katanya, ya supaya tidak merasa lemas, merasa ya dalam bahasa Gorontalo melulupuh hilau, ya rasa lemas. Itu yang sampai itu dipukul-pukulkan, nah supaya kita lebih merasa segar. Itu menurut tafsiran para pelaku. Ya ini karena ini sudah banyak kali dilaksanakan di Gorontalo, ya ini dikatakan budaya, tradisi, ya. Tapi sebagian Gorontalo juga tidak ada yang melaksanakan. Jadi mungkin ini kita golongkan saja sebagai kebiasaan orang-orang Gorontalo yang pada waktu dulu. Sekitar seperti itu. Ya.
0: Meskipun tidak semua dipahami, masyarakat Gorontalo masih tetap mengenal tradisi Timu Alo. Dikatakan oleh Iskandar Bilalea, salah seorang warga yang pernah melihat proses tradisi Timu Alo ini, sudah dilakukan oleh orang-orang tua di Gorontalo sebelumnya.
2: Kalau Timu Alo itu pada zaman dahulu itu memang sering dilakukan manakala keluarga yang berduka. Ya mungkin kalau sekarang itu sudah jarangnya mereka melakukan Timu Alo itu mungkin karena dengan adanya perkembangan-perkembangan zaman sekarang ya. Ya sepertinya juga ada yang merasakan seperti itu, tapi mungkin karena mereka sudah tidak terlalu paham dengan apa yang namanya dengan Timu Alo itu ya. Ini kan merupakan satu tradisi dari Gorontalo. Kalau memang di zaman dulu begitu selesai pelaksanaan acara 7 hari dari yang meninggal itu langsung diadakan Timu Alo. Nah dengan sekarang itu dengan jarangnya juga pemahaman mungkin namanya ya Mbak Indah ya, sehingga mereka juga tidak memahami apa yang namanya itu dengan Timu Alo.

Tradisi Timu Alo merupakan salah satu hasanah kebudayaan Gorontalo yang harus dipertahankan. Timu Alo juga salah satu warisan kekayaan adat istiadat untuk generasi kita kelak. Unsur nilai sosial budaya yang terdapat dalam Timu Alo ini yakni kekeluargaan dan kebersamaan.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Tetaplah bersama kami.
1: FM 95,1 MHz.
2: Kurang lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan rest area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya. Halo, sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Kumalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya.
10: Iya.
0: Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Pak.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Kumalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan
10: jadi
0: ya.
10: Jadi ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Kumalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Ya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
10: Iya.
11: Jadi tidak sama dengan doa. Itu
10: okay.
11: Ada perbedaannya. Ada
10: itu bedanya
11: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Oh, di daerah Belangan.
11: Masuk ke dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita tuh selamatan kan ya.
10: Iya.
11: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
10: Iya.
11: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
10: Iya.
11: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Iya.
11: Nah,
10: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
11: Kelihatan cantik.
10: Gitu. Cantik banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, ada 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
10: Iya.
11: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen. Nah kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
10: iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang, oh, Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang nggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Okay.
11: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Mm-mm. Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay. Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Nah,
10: oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Mm-mm. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram.
10: Iya.
11: Itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu. Kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Okay.
11: Nah, itu tidak mungkin. Saya dengar itu saja itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang,
10: agak panjang. Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay.
11: Nah, kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya? Ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Syarat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruh agama.
10: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah kalau perbedaan mantra dengan doa

0: tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa,
0: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya, misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyoba Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau baik. Jadi apa nih pertanyaan begini, Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya. Tadi
3: sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu. Itu
1: saja
3: pertanyaannya, apa masih ada gitu
1: ya,
3: itu kan misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya, sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih, Cik Gu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nopa
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya,
0: Mpok. Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdat, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Mm-mm. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh.
1: Okay.
2: Mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng.
1: Okay.
2: Wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: yeah
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Yeah.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke, okay.
2: Nah,
1: ada
2: berarti kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya, jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya, Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Ah, betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya.
1: Iya.
2: Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan,
1: ditampilkan. Nah, kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu, apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Tapi kalau yang umum, yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum
1: ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam tuh mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu, kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, oh, Bah. Jadi Abah dulu. Agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
4: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Haris
3: Rantai. Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Oh, Ibu dokter. Ya, ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan tuh bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tetapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap ayam masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululul nggak kayak gitulah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih ya Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra.
0: Baik.
2: Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Okay. Kan tidak sama, begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara. Yeah. Ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja, 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Mpok ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya, masih kembali Tatarama mendengarkan menemani sahabat budaya semuanya di saat ini yang lagi mendengarkan program Empat Gorontalo. Terima kasih sudah memilih siaran kami sebagai teman Anda di sore hari ini ya. Oke, sekedar informasi juga untuk seluruh muslimin dan muslimah untuk ajian asar hari ini itu pada pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya tetap bersama kami.

0: Wassalatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil."

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, kita orang saat ini ada di Jejak Nusantara, sahabat budaya. Dan untuk Jejak Nusantara kali ini ya, kita akan berbagi cerita seputar jejak panjang peradaban yang membentuk identitas Indonesia. Jadi ketika kita menyebut kata Nusantara, bayangan tentang pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke itu muncul di kepala gitu kan. Namun lebih dari sekedar gugusan pulau, sahabat budaya, Nusantara adalah kisah panjang tentang peradaban budaya dan perjuangan manusia. Dari masa kerajaan kunonya, perdagangan maritim, kolonialisme, hingga lahir Indonesia modern. Nah, sejarah Nusantara itu menjadi saksi bagaimana identitas bangsa ini terbentuk melalui perjalanan waktu yang panjang, penuh dinamika. Menelusuri sejarah Nusantara bukan hanya soal mengingat nama kerajaan ya, atau tokoh pahlawan gitu, sahabat budaya, tetapi memahami bagaimana leluhur kita berpikir, berjuang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebelum lahirnya kerajaan besar, kepulauan Nusantara telah dihuni oleh manusia purba. Jadi bukti-bukti arkeologi seperti manusia Jawa, ada yang namanya Homo erectus tuh, yang ditemukan di Trinil Jawa Timur, menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat kehidupan manusia sejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Dan seiring waktu manusia Nusantara mulai mengenal, ada zaman batu dan logam, ada kebudayaan megalitikum, ada sistem kepercayaan sosial sederhana yang menjadi cikal bakal struktur masyarakatnya. Jadi kedatangan kebudayaan Dongson dari Vietnam itu sekitar 500 sebelum Masehi memperkenalkan, sahabat budaya, teknologi perunggu dan besi yang kemudian mempercepat lahirnya sistem kerajaan di Nusantara. Dan zaman kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, periode ini menandai lahirnya peradaban besar yang menghubungkan antara Nusantara dengan dunia luar gitu, terutama India dan Tiongkok. Jadi nilai-nilai budaya, sastra, dan arsitektur itu berkembang pesat. Nah, seperti di kerajaan Kutai itu pada abad ke-4 Masehi, di Tarumanegara pada abad ke-5, Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Untuk Mataram kuno sendiri itu dari 8 sampai 10 Masehi. Kalau ke Majapahitnya itu dari 13 sampai 15 Masehi, sahabat budaya. Dan kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara di bawah Gajah Mada, Majapahit itu mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang luas dan konsep Nusantara sebagai satu kesatuan. Nah, ada namanya kitab Nagara Kertagama karya Mpu Prapanca, itu menjadi sumber penting juga dalam memahami struktur pemerintahan dan budaya Majapahit. Masa transisi datangnya Islam dan lahirnya kesultanan, sahabat budaya, itu mulai abad ke-13 gitu ya. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, jadi pedagang dari Gujarat Arab dan Tiongkok membawa ajaran Islam yang diterima secara damai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kehadiran Islam itu mengubah struktur sosial dan politik. Banyak juga kerajaan Hindu-Buddha bertransformasi menjadi kesultanan Islam, seperti di Aceh ada Samudra Pasai ya, kesultanan Islam pertama di Indonesia loh. Terus juga ada Kesultanan Demak, itu pusat penyebaran Islam di Jawa. Ada Kesultanan Ternate dan Tidore, itu menguasai jalur rempah Maluku. Kalau Kesultanan Banten sama Mataram Islam, itu pusat dan budaya baru di Jawa. Jadi selain membawa ajaran agama, Islam juga memperkenalkan sistem pendidikan pesantren, seni kaligrafi, juga sastra Islam Melayu yang memperkaya hasanah budaya Nusantara.

Ancis Mataru dengan Tanda Mata. Ini satu tampilan dari lagunya dari NTT ya. Oke, selamat sore yang berasal dari NTT. Semoga juga suka dengan lagu ini untuk semuanya ya. Jadi kita kembali dengan Jejak Nusantara, jejak panjang peradaban sahabat budaya yang membentuk identitas Indonesia sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, masa kolonialisme awal perlawanan bangsa ya. Jadi kejayaan kerajaan Nusantara perlahan itu memudar seiring datangnya bangsa Eropa pada abad ke-16. Jadi Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah. Nah, kemudian disusul juga Belanda. Belanda melalui VOC, sahabat budaya ya. Terus ada Inggris yang sempat menguasai beberapa wilayah strategis. Jadi motif utama mereka adalah ekonomi ya, rempah-rempah, emas, terus perdagangan internasional gitu. Namun penguasaan yang semakin kuat itu menjelma menjadi penjajahan sistematis sahabat budaya selama lebih dari 3 abad. Dan perlawanan rakyat itu muncul di berbagai daerah seperti perang Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. Ada Perang Aceh di tahun 1873 sampai 1904 ya. Terus juga ada Perang Padri di Sumatera Barat itu 1821 sampai 1837. Jadi perlawanan ini menunjukkan semangat kebangsaan yang mulai tumbuh di tengah penderitaan kolonial. Terus juga ada masa kebangkitan nasional pastinya ya, jadi lahirnya kesadaran bangsa. Jadi pada abad ke-20 itu menjadi titik balik sejarah Nusantara sahabat budaya. Generasi muda mulai menyadari pentingnya persatuan dan pendidikan. Pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo, organisasi pertama yang menandai awal kebangkitan nasional. Kemudian disusul oleh berdirinya organisasi lain seperti ada Sarekat Islam, ada Indische Partis, terus ada Perhimpunan Indonesia juga. Jadi momentum besar terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, inilah momen penting yang mengikat kembali semangat persatuan dari berbagai suku, agama, dan budaya di seluruh Nusantara.

Dan sahabat budaya, sejarah bukan kisah kuno yang tertimbun di buku teks, tapi ini adalah nafas dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dari kerajaan hingga republik, dari pedang ke pena, dari perpecahan ke persatuan. Jadi setiap babak sejarah itu memberi pelajaran tentang keteguhan, tentang kebersamaan dan cinta tanah air. Nah, sahabat budaya, mencukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bersama kami hingga saat ini. Kita lanjut untuk dangdut ya. Kita ceria-ceria aja dulu insyaallah. Tapi sebentar, amakasihkan satu lagu dulu untuk sahabat budaya semuanya. Tetap menikmati sore Anda.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Eanggu, malo toin utamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
4: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
3: Teto, tea, tea, teto. Tunggu waktu mulai itu, ea. Tunggu waktu itu, ea. Mulu diadu filo mulu, toli kubotia. Uang mani puloto.
5: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, masih dengan Tata Rama, alhamdulillah. Kita orang ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung di 0811 430 4040. Itu juga untuk line WA ya. Terus di line telepon selanjutnya di 0822 5996 8266. Dan untuk list lagu di sore hari ini ada Saskia Gotik dengan Seribu Alasan, duet VW dengan Aku Bukan Samsak. Terus juga ada Malagata dengan Terciduk, ada Bang Jono masih dengan Saskia, ada Rita Sugiarto dengan Cerai Tak Mampu Bersamamu. Baru ada Siti Badria juga nih, sahabat budaya. Siti Badrianya Aku Butuh Perawatan. Ya, oke, kita orang ke line telepon dulu di 822. Yang mau WA silakan ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita adalah kita. Halo, pertama kesayangku cinta
0: Nana, wow. Halo juga sayang ya, no. Cinta. Oke, no.
1: Seribu alasan, no.
0: Seribu alasan, oke, gas.
1: Oke, Tata Amat, ya, sayang. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, salam ya sama Cisapik. Semoga sehat-sehat selalu, amin. Makasih, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dari Inka Tinelo.
0: Inka Tinelo. Tinelo. Neloti.
2: Bang Jono.
0: Bang Jono, oke. Okay. Oke, sayang. Iya, Bu. Oh, oke, okay, Bu Jono. Bu Jono. Oke, okay, Bu Jono. Siap.
2: Terima kasih. Sehat selalu, tetap aman. Assalamualaikum.
0: Sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon ketiga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kok Uti ama pi sayang sayang, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Tini sehat sehat sayang.
0: Tini sehat sehat sayang.
3: Ada sayang.
0: Ada sayang. Ada. Ada sehat sekali ti sayang ini kok.
3: Alhamdulillah ketaman.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Selalu buat ketaman.
0: Ipon. Dini ini mau lagu yang mana? Oh, ada Bang Jono baru dengan Seribu Alasan.
3: Dini ini tidak suka itu. Ada Dini ini suka di situ itu.
0: Di situ apa yang Seribu Alasan?
3: Itu apa itu tadi itu? Tidak mampu denganmu itu apa?
0: Cerai. Tak mampu bersamamu. Sabantar jodang.
3: Iya pokoknya ini mau. Dia tak mampu lagi bersamamu.
0: Oh ala ati olo, kasihan, ada bahas curhat.
3: Ini sobete.
0: Sobete? Oh sama longgi.
3: Ini sobete pasangan.
0: Oh sobete papasangan ya ati olo. Ayo bagaimana dia nyandak bi jaga bili akang itu tembe hei. Jadi nenek sobete kan ya nenek?
3: Iya no. Emang sobete sekali nenek ini.
0: Nde ya, iya, oke. Okay.
3: Makasih banyak ini. Oke. Okay. Nanti nge itu lagu tata amali.
0: Insya Allah.
3: Makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ti nenek, siapa sahabat budaya? Assalamualaikum.
4: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Tadi ti nenek, kenapa tiba-tiba?
4: Tiba-tiba loh.
0: Jangan poli ya, DP nama poli so ada di abis sayang.
4: Jangan tiba pu
0: Oke, Abi Rifanto, silakan. Iya. Seribu alasan Bang Jono.
4: Yang Bang Jono.
0: Oke, siap.
4: sehat selalu tata rama bersama okay, sayang, keluarga. Amin. Aduh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rangkai lagu dulu ya sahabat budaya ya. Ada 1000 alasan dan Bang Jono, Saskia Gotik.

0: 0811 sama 822. Ada yang WA, silakan juga ya di 0811. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Malah Agatha. Oke sayang, terima kasih Tata Rama. Semoga ditemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, terima kasih Cikartin. Malah Agatha. Terciduk ya. Oke. Oke, kita langsung ke penelpon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Tata Ama.
0: Sayang, jangan bataria. Oloh kok.
1: Lagu. Tata Ama ini. Siapa tadi pantara bilang si Bapu?
0: Tidak, Bu. Ada bagus. Kedu. Karena sebelumnya ada bercerita.
1: Ti nenek itu hati udah sisa.
0: Ti nenek itu tipe sisa. Wow.
1: Ini ambulati.
0: Tipe sisa P ini, P apa dulu, P kembar.
1: Oh, kembar. Oh, tidak apa-apa. Sama si nenek dan tipe sisa itu sama.
0: Oh. lagu? Lagu cerai tak mampu bersamamu dan terciduk, sayang.
1: Terciduk, ya.
0: Oke.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Jangan badengar radio Uti, delay, delay ya. Jadi langsung didengar saja di telepon. Halo. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang salamnya kapan, jawabnya kapan. Bang One tidak usah kasih mati saya di Bang One P ini itu UTP radio. Iyo. Delay. Jadi Bang One dengar halo, saja di halo. Telepon. Astaga. Bang One terciduk sama cerai. Yang mau yang mana Bang One?
2: Tunggu dulu. Satu sini. Iya.
0: Oh. Halo Bang One terciduk.
2: Itu Tata Ama. Ya gua apa Tata Ama no?
0: Terciduk dengan cerai mau yang mana? Terciduk sama cerai Bang
2: tidak
0: One.
2: Tidak mau dapat dengar.
0: Terciduk sama cerai, ya Allah.
2: Tidak mau dapat dengar radio suka cerai.
0: Terciduk sama cerai Bang One sayang.
2: Tuh sudah mendapat dengar ini bagaimana ini? Anda coba klik kemari Tata Ama.
0: Oke, terima kasih. Ya. Ah, masa suka menangis si Bang One. Ya Allah. Oke, menelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Bang Andre.
3: Dengan yang dari Nimboto Tata Ama.
0: Oh, Pak Udin.
3: Iya.
0: Ini tipe Udin pe suara aja gak taruba-ruba nanawa. Oke, okay. Kadang macam tipti Pak Herman, kadang tadi poin macam ti Bang Andre pe suara.
3: Oke,
0: halo. Iya, Pak Udin, lagunya terciduk sama cerai. Mau yang mana?
3: Dengan yang pertama itu.
0: Yang pertama ya terciduk. Oke.
3: Oke, okay, makasih Tata Ama.
0: Ya, terima Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Udin, sahabat budaya, satu penelpon. Setelah itu Ama ke lagu lagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan adalah kita dari Borosan Sidomulyo.
0: Iya, Ibu Rostin, silakan.
4: Lagunya terciduk.
0: Oke, siap.
4: Oke, Tata Rahma, maka assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
6: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya di studio, so jam 4 lebih 48 menit. Jadi yang mau gabung silakan untuk sesi terakhir 811 sama 822. Yang mau WA juga silakan di 811. Oke, saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Iin yang punya pohon cinta. Oke, Bu Iin, asik. Bawa sini itu pohon cinta. Semoga sore... Oh, semangat sore Tata Ama. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu. Amin, lagunya Malagata. Terima kasih Tata Amaku sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, dengan
1: kedengaran suaranya Tata Ama di handphone.
0: Dengan halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, langsung aja ya, langsung Jo.
1: Oh iya, dari Ibu ya di bawah lagu apa saja di situ Tata Ama.
0: Nah, itu kan dengar ternyata. Aku bukan halo. Samsak sama Siti Badriah. Tadi Ama bilang langsung saja, dibilang iya. Terus sekarang, halo, aku bukan Samsak sama Siti Badriah. Oke. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Nanti coba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, Pak Astri. Silakan, Pak Astri.
2: Sisa lagu.
0: Aku bukan Samsak, terus Siti Badriah, aku butuh perawatan, say.
2: Aku butuh perawatan.
0: Oke.
2: Iya, terima kasih banyak, Tata Ama.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, maaf nih sayang, silakan penelpon terakhir.
3: Oke. Bungkus saja.
0: Oke. Siap.
3: Terima kasih banyak. Salam sehat selalu buat pertama, tercinta, tersayang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya mencukupkan Pro Dangdutnya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok ya. Oke, kita langsung aja dulu ke lagu yang sudah request teman-teman semua.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukan

0: buah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: FM 95,1 MHz.

Iya, sahabat budaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Sekedar informasi juga untuk seluruh muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini itu pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa kita sudah jelang maghrib, sahabat budaya. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar semuanya, dan apa yang dikerjakan sejak pagi membawa hasil yang baik untuk kita semuanya. Dan saya cukupkan untuk musik dana-dananya. Kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib. Dan sekali lagi azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis

Pendengar muslimin muslimah, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

Dan menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian At-Suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun. Dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Asna Kuku SAG dalam judulnya Ancaman Terhadap Isbal atau Menjulurkan Pakaian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang penuh dengan akhlak mulia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sembari menanti gema azan maghrib berkumandang, sejenak bersama kita menyimak risalah dengan judul Ancaman Terhadap Isbal Menjulurkan Pakaian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu adab yang diajarkan Islam adalah berpakaian dengan sopan, sederhana, dan tidak disertai kesombongan. Dalam syariat Islam dikenal istilah isbal, yaitu menjulurkan pakaian hingga melewati mata kaki bagi laki-laki. Dalam dalil Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair hadaka linasi wala tamsi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbul kulla muhtalim fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Isra ayat 37. Artinya, janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kedua ayat ini mengajarkan bahwa Allah sangat membenci kesombongan, isbal, yang dilakukan sebagai bentuk kesombongan termasuk dalam perilaku yang tercela. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal qa'baini minal isyari fa finnar." Artinya, apa saja bagian pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. HR Al-Bukhari. Hadis lainnya, la yanzurullah illa man zara saubahu huyala. Artinya, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang menyerat pakaiannya karena kesombongan. HR Bukhari dan Muslim. Ketika berkata bahwa sarungnya terkadang turun tanpa disengaja, Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Hadis ini menunjukkan bahwa kesombongan merupakan unsur yang sangat ditekankan dalam ancaman tersebut. Sementara para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rincian hukum isbal yang tidak disertai kesombongan. Adapun yang termasuk hikmah larangan isbal yakni, yang pertama, menumbuhkan sifat tawaduh atau rendah hati. Yang kedua, menjauhkan diri dari kesombongan. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, membiasakan kesederhanaan dalam berpakaian. Yang kelima, menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, marilah kita menjaga adab berpakaian sesuai tuntunan syariat, menghindari kesombongan dalam segala bentuk, dan saling menasihati dengan hikmah serta akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang tawaduk, mencintai sunnah Rasulullah dan mendapatkan rahmatnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang rendah hati. Lindungilah kami dari kesombongan dan membanggakan diri, serta berilah kami taufik untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita selalu sukses menepis kesalahan selama hayat di kandung badan dan berakhir dalam kebaikan dan dianugerahi Allah hidayah sepenuhnya dan menjadi pokok dari semua amal perbuatan kita yang dapat menambat bobot iman Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Mau tato mengodulaa, walaloh habari malam ini. Semoga semuanya pipiohu dan juga Ti Ngafani kembali menemani sahabat budaya semuanya sampai tutup siaran nanti. Tadi ada Ti Mahaya Rahmah, kali ini Ti Enga yang akan temani sahabat budaya semuanya.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah,
2: Iyo, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan nama saya, Bu. Saya mah baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mari kasih, kalau dari seluruh enggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya yang di wilayah Jati Pulau Palmera. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Iya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Tapi seluruh kecamatan, ini tuh termasuk terbagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
2: Iya, pilahan sampah. Iya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
2: dipilih, teman-teman. Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Di hasil kan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

0: ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, Mongota Tomongo Dula'a, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Malam ini sahabat budaya tiengnya teruskan kebersamaan dengan sahabat budaya. Bahkan hari ini kita bersyukur karena kita bahagia bisa menikmati satu kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Di Lalipata sebentar nanti sahabat budaya di jam 20 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan sama-sama dengan dialog lewat Hiramea, nantinya akan bersama dengan narasumber yang nantinya akan bersama dengan sahabat budaya semuanya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik sahabat budaya, mongo tato mongo dula ah, yang terus bersama di 95,1 MHz, di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz di Pro 4 RR di Gorontalo. Salam sehat, salam budaya untuk semuanya. Di Lalipata di jam 20 nanti, sahabat budaya mongo tato mongo dula ah, kita nanti akan sama-sama di Dialog Hiramea. Nantinya di Dialog Hiramea yang nanti dengan topik menjaga budaya lokal, menjaga jati diri bangsa. Itulah topik yang nanti sebentar kita akan sama-sama. Dan juga sahabat budaya bisa bergabung juga, nantinya bisa mengirimkan pertanyaan ya. Mungkin dari dialog kita ada yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di WA Pro 4 RR Gorontalo. Oke, salam sehat, salam budaya, dan tetap lestarikan budaya Gorontalo. Jangan pernah merubah, karena kalau sudah berubah berarti bukan Gorontalo namanya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan masih bersama dengan Tienga Fani malam hari ini.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Mongota atau Mongodula. Wololoh habari malam hari ini. Kembali kita bersama lagi di Hiramea. Orang bilang kalau Hiramea itu lagi beramai-ramai ya. Iya betul, di studio lagi pada ramai-ramai kita di sini ya. Karena hari ini hadir di studio orang-orang hebat, ya nantinya kita akan ngobrol menjaga budaya lokal, menjaga jati diri bangsa. Saya sapa dulu narasumber malam hari ini yang sudah bersama kita. Ada Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo, Bapak Muhammad Andri WPMSOS ya. Saya tertulisan nih Pak, saya baca. Assalamualaikum Bapak. Iya, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, malam ini juga ada siapa nih? Ada Pamong Budaya Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan ya Provinsi Gorontalo, Pak Sukrianto Suleman SPD. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, mungkin agak dekat sama mic ya. Mungkin agak jauh, saya dengar pentasnya agak jauh. Tidak dengaran suaranya kecil. Ya, juga ada Ibu Van Pulubuhu, ini pelaku budaya Gorontalo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lebih akrab Fani panggilnya apa ya? Fan saja ya. Kan ada kalau di budaya itu kan kalau kita di Gorontalo itu panggilnya kakak, tata ya. Kalau bapak tidak mungkin saya panggil kakak. Takutnya kena komplain. Baik, kita akan sama-sama di malam hari ini sahabat budaya Mongota atau Mongodulaan menjaga budaya lokal, menjaga jati diri bangsa. Tentunya sahabat budaya Mongota atau Mongodulaan, kalau dari topik ini sahabat budaya, kita bisa melihat bahwa budaya lokal bukan sekedar peninggalan leluhur, tetapi identitas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Jadi di tengah pesatnya arus globalisasi sama perkembangan teknologi, tantangan dalam melestarikan budaya itu semakin besar. Banyak tradisi, bahasa daerah, terus juga kesenian sampai permainan rakyat itu mulai ditinggalkan generasi muda. Padahal sahabat budaya ini untuk menjaga budaya bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau pelaku seni lapisan masyarakat juga ya. Sejauh ini kita lihat kesadaran masyarakat dalam menjaga budaya lokal itu seperti apa. Apa yang harus kita lakukan agar budaya ini hidup dan dicintai lintas generasi. Dan ini menjadi PR yang sangat luar biasa ya Pak Pak Kepala ya, Pak Muhammad ya.
1: Siap.
0: Ya. Mungkin kalau dilihat Pak di awal ya. kita melihat bukan sedikit lagi, banyak ya PR kita itu di sini ya. Banyak tradisi-tradisi daerah itu yang sudah mulai hilang ya, bahkan tidak dikenal lagi sama generasi kita. Betul. Itu Bapak melihatnya seperti apa ini Pak? Silakan Pak.
1: Ini fenomena sebenarnya.
0: Iya.
1: Di setiap kota-kota besar memang seperti itu.
0: Iya.
1: Dan ini juga tanggung jawab kita semua sebenarnya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah di tingkat pemerintah.
0: Iya.
1: Karena tugasnya pemerintah itu kan dua sebenarnya kalau kaitannya. Pertama itu adalah fasilitasi, yang kedua adalah regulasi seperti itu. Jadi untuk apa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya-budaya lokalnya, itu tentu pendekatan yang pertama adalah ya fasilitasi dan regulasi sebenarnya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Dan apa ya upaya-upaya itu kan sebenarnya mungkin yang paling konkret misalnya adalah bagaimana mengenalkan. Karena tidak semua masyarakat juga sudah mulai lupa mungkin ya. Nah, bagaimana mengenalkan budaya-budaya lokal seperti itu. Dan kalau di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu, pengaruh utamaan pemajuan kebudayaan itu melalui pendidikan.
0: Iya.
1: Dan pendidikan itu bisa formal, bisa informal, dan dari TK bahkan sampai perguruan tinggi. Seperti itu sebenarnya.
0: Ya, dari TK tadi sempat ya dibilang dari TK ya. Ya.
1: Dari TK, dari bahkan dari prasekolah sampai dia perguruan tinggi, karena kebudayaan itu kan sebenarnya luas.
0: Iya.
1: Rasa hormat, misalnya cara pemanggilan antara orang Barat dengan orang Timur di Indonesia terutama itu kan berbeda.
0: Iya.
1: Kalau kita manggil orang tua biasanya dengan nama depan, gelar misalnya bapak, ibu, mama, papa. Dan biasanya di Barat itu kalau mengenal kakak ya, kalau memanggil itu biasanya juga bisa langsung ke nama sebenarnya.
0: Langsung manggil nama. Ya, kalau di sini itu sudah berubah, guys.
1: Ya, ya itu perkembangan.
0: Ya, kalau dilihat lagi ya, kita ke Pak Sukrianto nih, Pak Sukrianto ya, ini pamong budaya di Bud Provinsi. Ya, kalau sekarang itu di sekolah-sekolah ada tidak ya pelestarian permainan-permainan khas Gorontalo atau hal lain yang menyangkut tradisi-tradisi adat istiadat yang seperti itu yang seharusnya anak-anak kita itu lebih banyak mempermainkannya di sekolah.
2: Ya, terima kasih Bu. Kami di provinsi, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo khususnya di bidang kebudayaan itu.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Bu. Dari tahun-tahun kemarin kami sudah melakukan seperti sosialisasi. Contohnya kemarin tahun 2024 kami melaksanakan kegiatan yang bersifat kampanye cinta budaya. Itu kami perkenalkan kepada siswa-siswa SMA dan SMK dan outputnya itu kita menghasilkan beberapa agen yang menjadi artinya menjadi untuk mensosialisasikan kembali apa yang diajarkan oleh para pemangku adat, para pemegang para tenaga kebudayaan itu membelajarkan tata cara adat istiadat maupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu kepada anak-anak
0: diri. Iya.
2: Itu yang sudah kami laksanakan tahun kemarin 2024 sampai tahun 2025 kemarin Bu.
0: Sudah mulai dari iya. Tahun 2024 ya.
2: Bukan cuma dari 2024 Bu.
0: Jauh sebelum ini ya.
2: Jauhnya sudah, iya.
0: Saya melihat begini ya, setiap kali ada acara anak karena keseharian saya di acara-acara anak juga, itu saya lihat ada anak-anak yang bisa baca bawa tujai yang TK-TK itu. Apakah itu sudah memang dari situ?
2: Kalau ranahnya kami Bu di Dinas iya. Pendidikan itu setingkat SMA SMK Bu.
0: SMK SMA ya. Okay.
2: Untuk memang betul Bu ada di beberapa daerah khususnya Kabupaten Bualemo sana juga yeah. Itu kalau tidak salah itu dari siswa TK SD bahkan sudah
0: mulai dibelajarkan
2: ya tentang yeah. Tentang bagaimana cara adat istiadat perkawinan dan
0: iya,
2: sebagainya.
0: Betul. Iya. Iya, kita kembali lagi ke Pak Muhammad Andri ya, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Ini kita lebih relax saja ya. Biar enak bicara budaya. Iya, Pak Andri, kalau dilihat kondisi pelestarian budaya lokal di daerah saat ini ya, sudah tadi seperti disampaikan Pak Andri ya. Kalau di Gorontalo itu dilihat apakah memang benar-benar sudah tidak ada atau masih ada nih, Pak?
1: Maksudnya budaya-budaya lokal.
0: Iya.
1: Kalau budaya lokal itu masih banyak sekali.
0: Masih banyak ya.
1: Masih sangat banyak.
0: Tapi waktu... tengi-tengi sudah tidak ada, Pak. Saya sendiri sudah tidak main lagi.
1: Oke. Okay. Mungkin karena kan ruangnya ini ya. Maksudnya kita mungkin tidak tahu karena circle kita kan ada di sini, Bu.
0: Iya.
1: Circle Ibu ada di RR ini masih banyak sebenarnya di beberapa itu. Cuman memang sudah mulai berkurang dan bahkan sudah mulai dianggap mau punah seperti itu. Nah, tadi pertanyaan apa kembali ke awal tadi lupa saya.
0: Iya. Kondisi pelestarian budaya lokal nih, Pak.
1: Dan ya, pertama potensi, terus yang kedua sebenarnya memang kalau di Gorontalo itu memang belum optimal ya. Belum optimal karena mungkin juga kesalahan kami sebagai Kantor Pelestarian Kebudayaan dan juga pemerintah pada umumnya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan apa belum optimal melakukan sosialisasi. Terus kan sebenarnya kalau bicara budaya tidak cuma bicara tentang sosialisasi, juga ada persoalan-persoalan misalnya memberikan ruang-ruang kreatif bagi masyarakat gitu loh, seperti itu. Karena komunitas-komunitas kreatif misalnya para pelaku-pelaku seni dan budaya, saya melihat misalnya di Kota Gorontalo ini belum ada taman budaya.
0: Iya betul.
1: Taman budaya padahal itu adalah ruang-ruang kreatif yang sangat.
0: Kalau taman budaya yang di Limboto itu, Pak?
1: Mungkin ya, tapi belum optimal juga.
0: Belum optimal ya.
1: Optimal juga. Dan beberapa kali saya ke sana juga Bapak masih belum ada aktivitas, kecuali di momen-momen tertentu kali ya. Dan sebenarnya Taman Budaya itu sebenarnya ruang kreatif yang dibuka sebesar-besarnya bagi para pelaku seni dan budaya. Karena kan seni itu kan apa, budaya itu tidak cuman, kalau di Undang-Undang 517 itu ada 10 kategori objek pemujaan kebudayaan. Salah satunya seni memang. Seni ada penguatan tradisional, ada teknologi tradisional, ada ritus, ada bahasa, ada permainan-permainan tradisional, ada olahraga tradisional, ada adat istiadat, ada 10 kategori seperti itu. Dan di 9 kategori, ya 8 kategori itu memang berakar di masyarakat tradisional, masyarakat di pedalaman, di ruang-ruang kecil apa komunitas itu. Tapi ada salah satu kategori namanya seni, itu juga bagian yang cukup sebenarnya penting sebenarnya, karena apa ya, indikator, salah satu indikator kota, indikator peradaban suatu kota menuju modern itu biasanya ada ruang-ruang kreatif yang tersedia.
0: Yeah.
1: Nah, salah satunya adalah Taman Budaya, itu formal saja sebenarnya. Sebenarnya banyak juga ruang-ruang kreatif seperti di kafe-kafe itu. Cuman kalau di sini saya lihat di banyak kafe itu lebih pada tempat ya anak-anak muda ngumpul gitu. Belum optimal lah kita gunakan.
0: Berarti masih banyak yang kurang nih, Pak ya?
1: Ya sama sih sebenarnya. Ini sebenarnya tantangan, bukan kurang, ini tantangan.
0: Tantangan apa PR nih, Pak?
1: Ya mungkin bisa fair, bisa tantangan. Ini tantangan sebenarnya, karena potensinya luar biasa sebenarnya.
0: Iya.
1: Ruang-ruang kreatif terus. Ketika saya misalnya contoh sederhana, saya menemukan banyak anak-anak apa muda yang misalnya ada komunitas-komunitas kayak apa di Gopi, Fun Retro, terus kemudian kawan-kawan literasi.
0: Iya.
1: Budaya itu banyak banget. Dan kemarin terakhir saya ketemu di salah satu apa kawasan apa tempat pembelanjaan, perbelanjaan, dan mereka tuh kreatif itu sebenarnya. Dan dari awal inilah literasi itu terbuka, bagaimana literasi kebudayaan juga mulai apa mulai di apa ditanamkan ke mereka. Dan yang menarik adalah beberapa hari terakhir itu saya justru mendengar bahwa mereka orang-orang yeah. kawan-kawan literasi, anak komunitas literasi itu justru mengadakan seminar sendiri terkait tentang budaya. Saya bilang wah keren banget sebenarnya. Nah ini tugas kami memang untuk fasilitasin, minimal mempertemukan kita dengan mereka, mengarahkan, membina, mendampingin, sekaligus ya bisa berinteraksi lah seperti itu, karena mereka anak-anak cerdas.
0: Yang penting mereka dapat ruang ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan ruang. Dan itu yang seringkali jadi pertanyaan dari generasi muda kita ya. Di mana ruang yang mereka bisa dapatkan? Ternyata di sini. Kalau begitu saya sudah ada jawaban. Nanti kalau kalian bertanya saya bilang ini bisa ke kantor ini ya.
1: Siap.
0: Baik. Ya. Kita ke Ibu Van Pulubuhu ya. Ibu Van. Ini sama ya, Fani, Van. Ya, Ibu, Ibu Van, apa yang mendorong Ibu ya untuk terus berkarya dan juga melestarikan budaya lokal? Ini kan biasanya orang kan ngeh gitu ya. Nah, tapi Ibu Van mau ya untuk melestarikan terus budaya Gorontalo atau budaya lokal?
3: Berawal dari orang tua saya sih.
0: Oh, hobi dari orang tua.
3: Jadi orang tua saya itu menanamkan bagaimana selalu, terutama bapak saya, karena kan
0: yeah.
3: saya jujur anak Gorontalo, tapi besarnya di luar daerah, kemudian disuruh balik ke Gorontalo, bagaimana yeah. melestarikan budaya. Jujur awalnya saya mengira budaya itu hanya sebatas adat istiadat seperti pelaminan, pembelajaran tentang bagaimana seperti yang disampaikan tadi Pak Sukri, bahwa anak-anak sekarang diajarkan cara dalam pelaksanaan adat di pernikahan.
0: Iya.
3: Padahal kalau saya lihat budaya kita itu lebih ke bahasa juga itu sendiri. Contoh kita sendiri orang Gorontalo rasanya ya banyak anak-anak yang malu berbahasa Gorontalo.
0: Betul. Ya.
3: Kalau kita sambungkan lagi dengan Pak Kabalai tadi, sebetulnya budaya itu kita mulai dari TK. Contoh warna, mereka belajar warna, ada warna-warna yang lebih banyak kan pakai yeah. bahasa Inggris ya, red, yellow gitu ya. Kenapa itu tidak ditambahkan bahasa daerah kita di situ? Nah, kalau kita hanya melihat budaya kita itu hanya sebatas kreativitas pemuda, kemudian kegiatan budaya lainnya, saya rasa itu agak susah juga ya, karena kalau membuat sesuatu kegiatan yang bisa dikatakan harus ada tempat-tempatnya, saya rasa itu agak-agak banyak yang harus kita kerjakan di situ, dan tidak bisa menyalahkan ini tugasnya siapa. Tapi kalau kita dibiasakan untuk hal-hal yang sederhana seperti dari bahasa kita sehari-hari, kemudian dari interaksi kita, kemudian dengan kegiatan masyarakat kita,
0: iya.
3: Nah itu juga kan sebetulnya termasuk dalam budaya. Jujur kemarin saya membuat dalam waktu dekat ini kita akan tayang film budaya.
0: Dan film budaya.
3: Ya, dan saya mengangkat tentang gula-gula soba.
0: Wow, ini kayaknya bisa kolaborasi dengan saya ya.
3: Boleh.
0: Iya, kalau saya sukanya bikin drama ya. Ya. Jujur saya bikin drama Gorontalo. Lebih banyak cerita tentang Gorontalo ya. Ya. Mungkin bisa kolaborasi ya.
3: Boleh.
0: Biar ceritanya bisa nyambung ya.
3: Iya.
0: Kali ini kan gula-gula soba.
3: Iya.
0: Kenapa pilih yang paling dipilih adalah gula-gula soba, bukan tentang cerita si Apulu atau cerita-cerita Gorontalo lainnya?
3: Saya mengangkat tentang gula-gula soba itu banyak manfaatnya. Satu, bagaimana kita memberdayakan perempuan. Jujur, ekonomi kita itu salah satunya terdorong dari UMKM. Bagaimana penghasilan negara kita, penunjang ekonomi itu adalah para UMKM. Nah, saya sudah 7 tahun di Gorontalo, di pemberdayaan juga. Yang saya lakukan dari desa ke desa, sebetulnya bagaimana dari budayanya kemudian pemberdayaannya. Kenapa saya mengangkat gula-gula soba, padahal selama ini yang dikor-korkan itu adalah Gorontalo terkenal dengan apa sih, Kupia Karanji dan Karawang. Tapi ada satu hal yang dilupakan, itu adalah gula-gula soba tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi belum ada saya lihat ajang gula-gula soba atau apa gitu.
0: Belum ada yang ini ya, promosi, benar-benar ya, promosi ya.
3: Padahal gula-gula soba itu adalah salah satu pergerakan ekonomi perempuan-perempuan yang di desa. Nah, dan itu sudah hilang. Contoh, Mbak.
0: Iya.
3: Perempuan ini digerakkan, dan itu adalah menjadi tantangan buat kita dalam apa keseharian, membantu perekonomian keluarga, dan ada keterkaitan budaya. Kenapa saya memilih gula-gula soba? Karena bantuan pemerintah itu saya rasa sudah banyak. Saya jujur saat ini bermitra dengan pemerintah, banyak yang sudah dikasih untuk bantuan UMKM.
0: Iya.
3: Tapi kenapa gula-gula soba itu yang saya angkat? Karena saya rasa dari modal usahanya kecil, dan sangat mudah untuk dibeli. Kemudian hanya karena kita malu, ini gula-gula soba ini sudah tidak zaman lagi ini kan.
0: Nah,
3: kalau dilihat dari sisi ekonominya, ketika ini digerakkan, apalagi sekarang ada koperasi Merah Putih yang nantinya ya, kalau kita
0: bisa mempromosikan ya, menjual.
3: Dulu-dulu kan masih bumdes ya, sekarang sudah beralih ke koperasi Merah Putih. Nah, kalau kemudian perempuan ini digerakkan, para ibu-ibu, saya rasa budaya itu tidak akan hilang. Salah satunya itu. Dan contoh saya, kalau di saat saya kembali ke Jakarta, karena kebetulan saya domisilinya antara Gorontalo dan Jakarta. Kalau disuruh milih, saya lebih memilih bawa gula-gula soba, karena satu, murah. Murah. Kalau saya mengenalkan Gorontalo di tingkat pusat, saya rasa saya berapa banyak yang saya bisa bawa. Kalau gula-gula soba dengan modal saya 200.000, saya bagi-bagi ke orang, oh ini udah tahu nih permen gue dari Gorontalo. Tapi kalau Karawang, wah udah tahu sendiri
0: orang semua sudah pada tahu ya. Tapi gula-gula soba kurang tahu ya. Kali aja deh pakemasan, bagaimana yang harus mau dirubah atau apa ya?
3: Sudah jadi gula-gula soba di film ini bukan hanya sekedar film, tapi ini sudah jalan.
0: Sekalian menjual ya?
3: Iya, sudah ada, di situ tuh sudah ada, difilmkan. Jadi kalau berbicara film ini sebetulnya dia jadi kayak kisah nyata.
0: Jadi penasaran ya hasil karyanya nanti, dari film ini.
3: Nanti kita
0: sudah tayang belum ya?
3: Insya Allah kita tayangnya, kita akan putarkan di XX1 nanti insya Allah.
0: Iya, tinggal tunggu tanggalnya nih Pak.
3: Siap.
0: Kita nanti nonton bersama ya.
3: Iya.
0: Biar kita saling bisa promosi. Oke, kita ke Pak Sukri ya. Pak Sukri, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga budaya lokal?
2: Menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Fani tadi, itu sebenarnya Bu, tantangannya itu di kita sebenarnya, termasuk anak-anak muda, apakah mereka dengan perkembangan perkembangan teknologi sekarang ini, apakah mereka mau belajar tentang budaya itu sendiri, Bu? Itu yang masalahnya. Mereka anak-anak sekarang itu kan cenderungnya ke HP.
0: Iya.
2: Itu yang tantangan besar sekarang ini.
0: Karena generasi sekarang kan generasi nunduk.
2: Iya, betul, Bu. Nunduk terus. Generasi nunduk. Itu yang menjadi tantangan kita sebenarnya, tantangan pemerintah. Kemarin alhamdulillah bulan Februari kemarin, Bu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fani, sebenarnya pembelajaran tentang budaya itu sebenarnya berasal dari keluarga sebenarnya, Bu. Jadi bagaimana kita membelajarkan, terutama membelajarkan bahasa, kemudian di tingkat SMA SMK bulan kemarin itu,
0: iya,
2: kami sudah menyelenggarakan terkait sekolah adat, Bu.
0: Sekolah adat.
2: Iya. Itu nantinya kami seperti yang disampaikan Ibu Fani tadi. Anak-anak kan taunya warna seperti bahasa Inggris yang mereka hafal. Sebenarnya kami ingin melakukan suatu terobosan, ada sekolah yang menjadi proyek semua yang menjadi di sekolah itu kami untuk lebih mengenalkan adat itu dari misalnya tulisan-tulisan itu. Kan biasanya di sekolah itu ada yang selamat datang.
0: Iya. Ini baru, kita pakai bahasa daerah Gorontalo gitu ya.
2: Iya, kita ini kan
0: biasanya kan ya welcome.
2: Ya, betul, Bu, itu. Baru terus ada kan ada misalnya ada disiplin, kan ada yang ditempel di sekolah itu kan, kan ada malu terlambat apa segala macam itu. Nantinya kita
0: pakai bahasa daerah.
2: Bahasa daerah seperti itu.
0: Biar lebih mencintai bahasa daerah, ya.
2: Iya, betul, Bu. Itu yang
0: jadi akan laksanakan. Ada bahasa daerahnya, ada artinya di bawah, ya.
2: Ada, Bu. Iya, begitu.
0: Biar mereka tidak bingung juga.
2: Iya, betul, Bu. Betul. Itu yang kami akan laksanakan tahun ini.
0: Ini luar biasa kalau begitu, ya. Kalau di Gorontalo Utara, ya, itu sudah lama, ya. Sudah tahun sekian mereka itu dibelajarkan ini, ya. Bagaimana menerima secara adat tamu. Itu sangat luar biasa, ya. Dan juga ini itu kayaknya sudah ada di bagian ke Bonewulango juga.
2: Iya, sudah ada, ya, Bu. Batu Dasana sudah,
0: ya, sudah ada juga, Bu, ya. Sudah ada, Bu. Itu sangat luar biasa. Anak-anak kita sudah bisa terjun langsung, ya, ya, jadi pemangku adat. Iya. Kita ke Pak Muhammad Andri nih, Pak Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Bapak, kalau ini kalau ditanya ke Bapak pasti Bapak bilang, oke, aman. Kalau dibilang, Pak, pemanfaatan teknologi digital, ya, ini katanya dapat membantu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Yang jadi pertanyaan, apakah ini budaya itu banyak dibuka oleh generasi muda kita sehingga mereka lebih mencintai tradisi, adat dan sebagainya yang ada di daerahnya?
1: Maksudnya apa, media digital itu,
0: iya,
1: apakah diakses oleh,
0: iya,
1: anak muda? Nah, ini yang pertanyaannya sebenarnya saya tidak bisa jawab sebenarnya. Cuma sebenarnya memang apa, digitalisasi itu tidak bisa ditinggalkan sebenarnya. Karena ada untuk apa, ada proses apa, bagaimana membumi, mengarsumakan kebudayaan di generasi belakang, di generasi yang sekarang, katakan Gen Z dan Gen Alpha seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, kita juga harus membuat proses namanya adaptasi. ada proses adaptasi dan relevansi lah, karena bahwa dunia ini berubah seperti itu, tapi informasi tentang kebudayaan itu juga tidak bisa di apa ditinggalkan seperti itu.
0: Iya.
1: Misalnya contoh yang paling sederhana adalah informasi-informasi tentang cerita-cerita ya, tentang pengetahuan tradisional, tentang teknologi tradisional itu, mungkin mereka tidak bertemu secara langsung bagaimana teknologi tradisional itu diproses, dibangun, dibuat seperti itu, tapi minimal mereka bisa melihat bagaimana melalui program digital, melalui media digital itu bagaimana sesungguhnya misalnya sebuah rumah, sebuah perahu dulu itu dibangun yang tanpa menggunakan paku atau apa. Karena ada perahu-perahu yang tanpa dibuat dari apa, tanpa menggunakan paku, dan mereka hanya menggunakan pasak, kemudian apa, kait, tali dan sebagainya seperti itu. Dan ini kemudian nanti juga akan membangun mereka ruang apa, cara-cara berpikir kreatif gitu. Apakah ini bisa diadaptasikan di kondisi saat ini seperti itu. Dan semua kebudayaan itu, semua budaya dari 10 objek kemajuan kebudayaan itu sebenarnya ada proses adaptasi, ada proses relevansi juga di zaman saat ini, di zaman now lah kalau menurut apa ya, anak-anak kita gitu. Zaman now seperti itu. Jadi itu memang tugas kita sih memang. Dan memang apakah ini kemudian bisa dikembangkan melalui, bisa, ini tinggal sebenarnya potensinya sangat luar biasa kalau di Gorontalo, sangat luar biasa. Mungkin yang belum kita ini adalah bertemu dengan komunitas-komunitas itu, kemudian memfasilitasi, membina dan mengarahkan. Karena mereka mampu dengan sendirinya sebenarnya ketika kita arahkan gitu.
0: Kalau dilihat Pak, komunitas yang cinta akan adat itu di Gorontalo ya, okay, itu apakah ada banyak itu? Kurang sekali.
1: Enggak, kalau menurut saya banyak sebenarnya.
0: Banyak ya?
1: Banyak, cuman memang apa ya, karena kemudian itu tersebar kecil-kecil dan tidak ada ruang untuk berinteraksi antara satu komunitas yang lain. Jadi seakan-akan kemudian menjadi kecil. Atau seakan-akan kalau kita tidak dalam perspektif yang lebih luas, kita enggak bisa melihat itu gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu. Dan kayak misalnya gini sederhana misalnya. Ada anak kelas 2 SMA di salah satu kabupaten, di Kabupaten Gorontalo lah, di SMA, dan dia bisa mengorganisasikan sebuah komunitas itu dengan apa ya, peduli Gorontalo.
0: Iya.
1: Dan itu banyak sebenarnya, ada permainan layar, ada literasi, ada macam-macam seperti itu. Nah, proses kesadaran ini sebenarnya tinggal diarahkan gimana sih supaya ini bisa sampai apa, literasi budayanya itu masuk ke mereka seperti itu. Banyak, sangat banyak,
0: banyak ya.
1: Banyak, insya Allah.
0: Cuman
1: banyak,
0: belum dapat ruang yang pas ya.
1: Betul, karena ketika saya tanya juga mereka lebih banyak memanfaatkan taman, ruang-ruang. Ada ya perpustakaan, tapi perpustakaan di tengah kota itu yang sangat terbuka seperti itu. Makanya kami sebenarnya sangat terbuka dengan siapapun, itu komunitas kreatif, jaringan budaya, pelaku budaya, kelompok seni, lembaga, apapun. Kita terbuka di kantor kami terbuka. Silakan berinteraksi dengan kami, bahkan kami juga apa, silakan kalau misalnya di apa, lembaga-lembaga pendidikan ingin outing class misalnya, iya, belajar tentang kebudayaan Gorontalo yang berupa fisik, yang artefak maupun berupa nilai, yang apa, yang nilai itu yang 10 objek kemajuan kebudayaan itu juga ada sebenarnya di kantor kami. Dan kami juga sekarang sedang menyusun itu untuk mengkonsolidasikan di kawan-kawan staff itu, untuk ayo kita mulai terbuka dan menerima semua, karena budaya itu sangat luas, budaya itu luas, dan kemudian kita bisa berjejaring membangun Gorontalo untuk apa ya, mengembangkan indeks pembangunan kebudayaan yang sampai saat ini kita ini masih kecil di bawah rata-rata indeks pembangunan kebudayaan nasional. Bahkan kalau di Sulawesi kita hanya menang dari Provinsi Sulawesi Barat, itu pun hanya 0,2 aja sebenarnya.
0: Wow, sangat kecil sekali.
1: Sangat kecil ya, ini lebih tinggi dari Sulawesi Barat, itu cuma 0,2.
0: Berarti PR kita besar sekali ya Pak ya?
1: Ya, lumayan sangat besar. Tapi saya yakin kok, yakin dengan potensi, dengan beberapa lembaga, kemudian juga pemerintah daerah yang mulai fokus dan mulai sadar bahwa oh iya, ternyata indeks pembangunan kebudayaan kita itu masih rendah. Dan salah satu unsurnya adalah tadi adalah ekonomi budaya yang disampaikan oleh Mbak Pan tadi itu. Jadi itu ada 8 unsur kalau nggak salah indeks pembangunan kebudayaan. Itu hampir sama kok dengan indeks pemajuan manusia, IPM itu kalau nggak salah. Indeks pembangunan manusia hampir sama, mungkin ada beberapa yang sedikit bergeser lah seperti itu. Dan kita masih tergolong kecil.
0: Iya.
1: Tapi potensinya luar biasa.
0: Boleh tidak untuk menggebrak anak-anak kita ya, generasi kita itu lebih mencintai, lebih mengenal lagi ya. Mungkin banyak sudah tidak kenal-kenal lagi permainan orang tuanya dulu ya. Kita mulai dari kegiatan di Agustusan ya.
1: Oh.
0: Kan paling banyak di Agustus itu kan betul. Ada lomba-lomba dan sebagainya. Tapi yang saya lihat permainan Gorontalo-nya yang tidak dinampakkan, malah mengadopsi permainan dari luar. Ini yang kelihatan lebih banyak gitu ya. Cuma sekedar saya lihat sih, kalau menurut yang lain tidak tahu. Bagaimana Pak Sukri kalau melihatnya selama ini kegiatan-kegiatan yang diadopsi sehingga generasi kita bukan main permainan Gorontalo tapi permainan dari mengadopsi dari permainan luar.
2: Iya Bu, memang benar Bu, setiap acara 17-an itu memang kami melihat banyak anak-anak muda itu lebih mengadopsi permainan-permainan yang dari luar.

0: melaksanakan kegiatan berhubungan dengan apa namanya budaya, Bu.
1: Iya.
0: Contohnya, salah satu contohnya itu apa namanya apa
1: permainan,
0: permainan Bu. Permainan atau semacam lomba galak begitu Bu.
1: Iya.
0: Itu yang kami kemarin juga kami mengangkat terkait sepak tonggo Bu.
1: Sepak tonggo.
0: Iya. Dan ada beberapa beberapa kegiatan yang apa namanya berhubungan dengan budaya. Jadi kami laksanakan itu menjelang atau setelah 17-an itu.
1: Baik. Yang penting sudah ada agendanya mau ke sana ya nih Pak ya. Biar anak-anak lebih banyak bermainnya yang ala-ala daerahnya, iya, ketimbang mereka mengadopsi permainan dari luar. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Mengota atau Mengodola A, kita masih bersama di Hiramea. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo, Bapak Muhammad Andri, WPM MSOS. Terus juga Pak Sukrianto Sulaiman, SPD, Pamong Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Gorontalo, juga bersama pelaku budaya Gorontalo, Ibu Van Pulubuhu. Dan kita akan break sejenak untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang saat ini lagi bersama di Prompat RRI Gorontalo.
2: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mengudula, kita lanjut lagi di malam hari ini masih di Hiramea, menjaga budaya lokal, menjaga jati diri bangsa. Memang benar kalau hilang permainan, adat dan sebagainya yang ada di daerah kita, itu menjadi satu pertanyaan juga buat kita semuanya. Kita ke Ibu Fani. Ibu Fani atau Ibu Fan ya? Fan ya? Fani ya? Fan ya. Oke, okay. Kalau Fani ya di sini ya. Kalau Fan sebelah sana.
1: Kuadrat ya.
0: Jadi double. Double Fan malam hari ini ya. Ibu Fan, kalau dibilang orang-orang kalau ini pasti ada kolaborasinya kan? Ada kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, lembaga pendidikan dan masyarakat itu untuk pelestarian budaya. Kali ini kan buatnya film ya. Iya. Hanya film toh atau masih ada lain lagi yang mau dibuat?
1: Kalau saya sudah lama sih bergerak di kegiatan-kegiatan seperti memperingati Hari Pancasila,
0: iya.
1: Kita buat permainan tradisional dari tengge-tengge. Nah, kita libatkan anak-anak muda yang ada di desa.
0: Wah, keren nih.
1: Iya. Terus seperti main taulin-taulin. Mm-hmm. Ada kan dulu taulin suka kawin ya kayak gitu-gitu.
0: Oh, iya. berarti Fanny yang tak lewat itu permainan.
1: Zaman dulu itu kan ada permainan begitu. Iya. Terus tumbuh-tumbuh balangan, oh, iya. Itu kan permainan anak-anak. Nah, itu saya menggandeng anak-anak muda yang ada di desa. Tahun 2000 berapa itu saya mengadakan di Batu Da'a Pantai tempat wisata. Jadi antara wisata dan budaya itu saya rasa tetap harus kita jalan bersamaan, karena kan bagaimana kita dengan pariwisata kita bisa mengenalkan budaya kita, kemudian juga dari budaya kita bisa memperkenalkan tempat pariwisatanya kita dari yeah. situ.
0: Jadi sudah bisa bikin event ya?
1: Kalau event saya lebih ke TikTok sekarang.
0: Oh, lebih ke TikTok ya?
1: Iya, sempat kita buat event lagu daerah, saya bikin, tapi untuk skala nasional. Jadi ada saya bersaing, saya buat lombanya, kemudian pesertanya dari Medan, dari Gorontalo, dan ada juga dari Jawa, dari beberapa daerah. Nah, saya mewajibkan mereka bagaimana menyanyikan lagu Gorontalo. Jadi peserta dari Medan dia nyanyi lagu Gorontalo. Nah, itu.
0: Oh, jadi ada tantangannya.
1: Ya, jadi saya dari situ saya memanfaatkan sosial media. Sekarang ini kan rata-rata semua ke dunia TikTok ya.
0: Iya, nah, lebih banyak ke TikTok.
1: Iya, kalau kita bikin event yang offline, yang kita ini jujur biayanya mahal, dari penyewaan tenda dan lain sebagainya. Tapi kalau di TikTok saya hanya cukup membayar jurinya, kemudian bayar hadiah-hadiahnya. Lebih ke situ sih.
0: Jadi lebih banyak ini ya, irit-irit anggaran
1: iya,
0: ya.
1: Iya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk pelestarian budaya itu, tidak harus dengan membuat event-event besar, karena kalau event besar tentu budget juga besar. Dan kalau dari situ bagaimana kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil, saya rasa salah satunya itu, supaya antara dunia saat ini yang serba digital ya kita yeah. manfaatkanlah itu.
0: Masya Allah.
1: Saya lakukan saat ini.
0: Yang penting banyak ide ya.
1: Iya. Tentunya begitu.
0: Kalau dilihat dari hasil yang ikut di TikTok ya, itu lebih banyak mainnya di TikTok. Banyak kah yang mendaftar?
1: Banyak.
0: Ya, kita bisa hitung dari situ kan?
1: Iya, banyak. Cuman kemarin kita pakai standar ada jumlahnya maksimal 100 peserta.
0: Ada 100 peserta?
1: Iya, 100 peserta. Jadi kita buka hanya 100 peserta, karena mengingat kita berapa waktu lama untuk sampai selesai final. Nah, ini rencananya juga kita akan buat bagaimana anak-anak muda. Kebetulan kan saya punya sekolah non formal ya, yeah. Mbak Fani. Jadi di situ kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya. Di situ saya lihat banyak hal-hal yang kita mulai itu dari kegiatan-kegiatan, contoh dari seperti hari-hari hari-hari kita kan kalau misalnya ada kotak makanan itu ya, kotak makanan itu kan biasa tertulis cuman selamat menikmati gitu kan. Nah saya merubah itu, saya cetak, saya tulis Toduolo Molamelo.
0: Jadi, oh iya, jadi tetap ada bahasa daerahnya.
1: Bahasa daerahnya, iya. Bahkan kan anak saya itu ada Jawa. Saya anak saya itu peranakan Gorontalo, Jawanya. Jadi saya sehari-hari berbahasa dialek Gorontalo dan kemudian menanamkan bahasa-bahasa Gorontalo lainnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, alhamdulillah kebetulan saya sudah kenal dengan Pak kepala perwakilan kebudayaan ini yang luar biasa. Kemarin kami juga diskusi, beliau sangat konsen terhadap budaya yang ada di Gorontalo. Padahal beliau baru ya Pak ya di Gorontalo, tapi sangat luar biasa.
0: Ini kayaknya welcome sekali nih Pak
1: welcome sekali. Pokoknya acara kegiatan ini, ayo gini kita bikin ini. Dan saya rasa anak-anak muda yang sekarang itu mulai tertarik juga dengan adanya kedatangan beliau yang ada di Gorontalo, karena ini salah satu pemicu buat kami juga, kami orang Gorontalo didatangi orang luar daerah yang saat ini bukan hanya sebagai tugas. Kalau saya rasa kalau hanya sebagai tugas ya beliau ngapain datang diskusi dengan kami sampai jam 12 malam. Wah, itu luar biasa, padahal beliau hanya sebagai yang ditunjuk sebagai kepala perwakilan yang ada di sini. Nah, semangat yang beliau bawa dari luar daerah yang itu yang harus kita terima dengan baik dan kita harus bisa memanfaatkan, karena pemerintah saat ini banyak loh bantuan-bantuan untuk pelestarian budaya itu banyak. Salah satunya saya penerima dari program kebudayaan itu sendiri.
0: Masya Allah, itu luar biasa namanya ya. Jadi saya juga ikut ya Pak ya, ikut nebeng.
1: Boleh.
0: Menambah anggota. Oke, Bapak, kalau sekarang ini kan dibilang Bapak senang sekali ya serta pindah di Gorontalo. Bapak dari luar daerah ya?
2: Iya, saya dari Kalimantan.
0: Sebenarnya. Dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan, terus dari budaya yang ada di Kalimantan, terus pindah ke daerah Gorontalo. Tapi ini bukan kali pertama ya Pak ya? Pindah. Ya. Jadi sudah lebih banyak mengenal budaya-budaya lainnya yang ada di Indonesia ya. Secara ini sudah ada beberapa daerah yang sudah dikunjungi. Adakah tidak perbedaan dari budaya satu ke budaya yang lain ketika kita berada lagi ke daerah yang selanjutnya?
2: Pasti. Itu sudah pasti karena memang apa ya, secara geografis, demografis, kemudian bahasa.
0: Iya. Yeah.
2: Terus sejarah itu berbeda-beda, pasti. Dan yang menarik ini sebenarnya ini seperti ini, Gorontalo ini kan satu-satunya provinsi di Sulawesi yang namanya tidak menggunakan nama Sulawesi.
0: Iya.
2: Provinsi Gorontalo dan cenderung homogen di sisi etnisitas.
0: Iya.
2: Tapi sebenarnya di dalamnya itu dinamikanya luar biasa sebenarnya. Dari sisi kebudayaan misalnya, tradisi apa itu, luar biasa nih. Cuman mungkin karena belum optimal saja sebenarnya kita sebagai pemerintah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok pelaku seni budaya dan kelompok kreatif untuk mengembangkan budayanya, itu yang mungkin belum seperti nampak seperti misalnya di kota-kota besar lainnya.
0: Iya.
2: Karena ada tanggung jawab sebenarnya di Kementerian Kebudayaan itu sebenarnya, di Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2017, Undang-Undang Kebudayaan itu kalau nggak salah di pasal 49 kalau nggak salah saya ingat itu, bahwa pemerintah itu untuk memajukan kebudayaan dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu menyediakan dana perwalian kebudayaan. Salah satunya itu yang dana Indo yang di sama Mbak Van, saya nyebutnya Mbak karena biar lebih akrab. Atau Kak Van ya.
0: Iya. Biar beda Pak, di sini Fanny, di sana Van.
2: Oh iya. Yes. Karena di kebudayaan itu ada dana Indonesia Raya.
0: Iya.
2: Dan itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun. Baik itu pegawai negeri, swasta, kemudian para pelaku seni, akademisi, itu bisa diakses sepanjang bahwa itu tujuannya untuk kemajuan kebudayaan. Dan banyak kategori-kategori, ada 11 kategori lebih sebenarnya di dana desa raya.
0: Yeah.
2: Nah termasuk juga di kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo itu juga ada sebenarnya, cuman kecil memang kalau yang di kantor itu, hanya fasilitasi pemajuan kebudayaan namanya FPK. Nah kalau di Indonesia itu bisa cukup besar anggarannya, dan itu memang tersusun harus secara sistematis gitu loh, minimal punya ukuran atau standar, bukan indikator dampak keberlanjutannya seperti itu. Jadi makanya apa ya, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang interaksi seperti ini sebenarnya cukup bagi saya, aduh sangat senang sekali gitu, karena saya membuka wawasan seperti tadi ibu kak atau ibu saya panggil ini.
0: Panggil kakak bisa, panggil adik juga bisa.
2: Oh, jangan, jangan.
0: Lebih akrabnya itu biasa orang Gorontalo manggilnya Tata ya.
1: Tata.
2: Oh ya, kak Vanila bisa tadi disebutkan waktu di kita apa break itu mengatakan bahwa ada satu apa pelaku budaya yang di daerah kabupaten tertentu yang ternyata beliau punya kemampuan tetapi tidak mampu mentransformasikan atau mewariskan ya ke generasi selanjutnya, karena memang ya mungkin belum terbuka, bukan belum terbuka, memang ruangnya mungkin yang belum nih, belum ada di situ gitu loh. Dan saya secara pribadi sempat tertarik, wah ini harus kita temuin, harus kita ngobrol. Dan ketemu sama Kak Fani sendiri juga sebuah anugerah gitu loh.
0: Bahwa Masya Allah.
2: Ya kami dapat informasi, dapat perspektif, dapat ternyata Kak Fani juga ternyata adalah pelaku budaya yang selama ini menginformasikan tentang apa kebudayaan-kebudayaan di Gorontalo. Dan itu memang sebenarnya yang kami ingin jejaring, membangun jejaring di Gorontalo ini. Seperti itu, karena apa ya, potensi luar biasa. Dan saya yakin sih, 2-3 tahun ke depan ini indeks pembangunan kebudayaan Gorontalo, kalau para jejaring kebudayaan itu komitmen untuk apa membersamai kegiatan-kegiatan kebudayaan, saya yakin kok indeks pembangunan kebudayaan Gorontalo akan naik.
0: Iya. Satu pertanyaan lagi nih Pak, program seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Gorontalo ya dalam pelestarian budaya? Mungkin ini kita bisa melibatkan masyarakat.
2: Program itu sebenarnya banyak sih sebenarnya, tapi salah satu yang menarik misalnya kayak di kota Gorontalo itu kan Dinas Pendidikan Kebudayaan itu membuat satu program namanya Makeup School. Itu juga bagian sebenarnya program yang sangat tepat. Terus ada beberapa kabupaten kota yang lain juga ternyata di beberapa, kayak hari ini sebenarnya ada undangan di apa di Jawa Tondano ya, kegiatan Jaton itu. Itu sebenarnya keren banget, dan itu saya lihat itu yang namanya ekosistem kebudayaan itu ada di sana sebenarnya. Dan itu ada di Gorontalo sih bilang itu. Ekosistem kebudayaan semuanya terlibat, dia tidak melibatkan minta maaf kapital yang di atas ya. Kapital semangat, jadi yang melibat itu di bawah semua nih. Masyarakat bersatu padu, kemudian yang datang tamu dari luar daerah itu ngelakuin di masyarakat, dan apa ya, semua serba partisip, apa semua swadaya ya, tetap ada pemerintah daerah yang menyokong itu, tapi apa ya, sebagian besar itu karena partisipasi para masyarakat ya, dan para pelaku seni budayanya. Saya bilang, wah ini keren banget, saya bilang, dan saya baru melihat itu di ya ada sih di Jawa udah, tapi banyak yang seperti itu, tapi kalau di luar Jawa itu saya baru pertama kali melihat dia di Sulawesi ini, di Gorontalo.
0: Wah, keren kalau begitu ya. Banyak hal baik ya. Baik, Bapak mungkin ada pesan bagi generasi muda kita sekarang ya, generasi apa ya, Jet sekarang, agar bangga mereka itu menggunakan bahasa dan juga tradisi yang ada di daerahnya, lebih mencintai kedaerahannya.
2: Ya, jangan takut dianggap tidak keren kalau menggunakan apa bahasa daerah. Jangan takut dianggap bahwa kita ketinggalan zaman, tapi sesungguhnya justru dengan mengenal apa identitas lokal kita, identitas daerah kita dari segi bahasa, dari tradisi, dari pengetahuan, dari teknologi, itu sebenarnya ruang-ruang untuk lebih berkembang itu jauh lebih besar ketimbang kita tidak mengenal sama sekali tentang identitas kita.
0: Iya, betul sekali. Oke Pak Sukri, terakhir kita karena sudah di penghujung kebersamaan di dialog malam hari ini di Hiramea. Lebih seru kalau di Hiramea memang mau bicara soal adat, istiadat, dan juga banyak hal tentang daerah kita sendiri ya. Kayaknya kurang kalau satu jam ya Pak ya. Oke Pak Sukri, mungkin ada pesan untuk anak-anak kita, generasi yang duduk di bangku apa SMA ya, SMA SMK, agar mereka lebih mencintai ciri khas yang ada di daerah sendiri.
3: Pesan kepada anak-anak siswa itu, kami berharap lebih mencintai produk lokal, kebudayaan, yeah, budaya lokal, ketimbang apa namanya adat atau budaya asing yang masuk ke kita. Jadi harapan kami itu cintailah budaya kita, dan insya Allah itu akan menjadi jati diri kita dan bangsa kita.
0: Baik, kita ke Tita Tafan ya. Tafan, menjaga budaya lokal, menjaga jati diri bangsa. Apa yang dilakukan sekarang adalah membuat satu film, film yang menceritakan daerah kita sendiri. Mungkin ada pesan buat generasi kita?
1: Pesan saya untuk generasi muda, saya lebih ke orang tua saja ya. Lebih saya titip pesan ke orang tua bahwa mari kita ajak sama-sama anak-anak kita membiasakan dengan menggunakan bahasa Gorontalo, karena dari orang tua maka anak-anak akan terbiasa. Dan untuk anak-anak muda, tetaplah bangga menjadi warga Gorontalo, karena kita adalah daerah yang terkenal dengan tata kramanya yang luar biasa. Kalau Masya orang ke Gorontalo itu tingkat keamanannya sangat tinggi, dan kemudian terkenal kita orang Gorontalo ramah-ramah. Yeah, cara betul menerima tamunya yang luar biasa. Dari penyajian, kalau tamu datang pasti dikasih minum air panas atau ada DP kue-kue, dan itu salah satu kebanggaan kita sebagai orang Gorontalo.
0: Ya, belum babungkus lagi ya?
1: Belum babungkus lagi Pak Model, mau nggak model. Itu salah satu kebanggaan saya sebagai orang Gorontalo, dan harapannya anak-anak kita dan orang tua juga, ayo sama-sama kita lestarikan budaya kita melalui bahasa dan pengembangan kebudayaan yang ada seperti adat-adat tradisi kita yang sudah mulai punah. Hanya itu mungkin dari saya Mbak Tatapani. Tata dan Tata ini.
0: Tata dengan Tata. Ya, terima kasih ya, Pak Muhammad Andri sudah hadir di malam hari ini di Perempat RR Gorontalo. Pak Sukri juga terima kasih. Tata Fan juga terima kasih sama-sama banyak sudah hadir ya. Di jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ya Pak ya. Biar ngobrolnya lebih banyak ya. Dan juga pendengar sahabat budaya, mau tata modla, melestarikan budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi memastikan bahwa identitas dan jati diri bangsa tetap terjaga. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga budaya lokal, warisan leluhur tidak hanya dikenang tetapi juga terus hidup berkembang dan menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih untuk sahabat budaya Mutato Mudla'ah yang sudah bersama di Hiramaya malam hari ini. Watiyati Engafani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerita Rakyat Gorontalo, Apulu si Anak Ajaib, merupakan cerita rakyat yang diambil untuk lebih menaruh perhatian, melestarikan dan membuktikan akan kecintaan kita terhadap daerah Gorontalo.

0: Alkisah, di negeri yang damai di Jazira Lipu Lohulondalo, terdapat kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Rakyat yang tak pernah merasakan kesusahan karena sang raja selalu memerintah dengan baik dan jujur. Namun ada hal yang sangat membuat hati raja selalu sedih setiap hari, karena semakin hari raja semakin tua.
1: Anaklah yang akan meneruskan kedudukan ayahnya.

0: Begitulah yang selalu disampaikannya ketika ia berbincang dengan istrinya.
1: Yang Kakanda risaukan sekarang ini, Dinda, siapa yang akan menggantikan kedudukan Kanda kelak yang akan memerintah kerajaan ini nanti?
2: Dinda pun punya keinginan yang besar, Kanda. Dinda ingin memomong anak, Kanda. Apa daya Tuhan masih berhendak lain. Tapi sabarlah, mungkin suatu saat Tuhan akan mendengarkan.

Dan akhirnya, dengan penantian yang cukup lama, doa mereka pun dikabulkan oleh Tuhan. Istri raja pun hamil.

0: Setelah 9 bulan pada hari Jumat, lahirlah anak laki-laki yang begitu tampan parasnya. Anehnya, di genggaman anak itu terdapat sebuah keris. Anak itu menangis terus-menerus, suaranya merdu dan nyaring. Akan tetapi, apabila dihadapkan ke gunung di depan istana, baru ia berhenti menangis sambil menunjuk ke arah puncak gunung.
1: Iya, itu gunung, Nak. Mengapa dengan anak ini? Kalau dihadapkan ke arah gunung, dia langsung diam dan tak menangis.
0: Walaupun sang raja merasa ada yang aneh, tapi raja tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Raja menerima anugerah yang tak terhingga dan tak habis-habisnya raja bersyukur. Dan raja membayangkan anaknya akan menjadi seorang yang pintar dan sakti. Sampai raja tidak sadar sambil menggendong anaknya mengucap kata-kata.
1: Malimutota apulonebutie.
0: Akhirnya ucapan itu diabadikan sebagai nama anaknya, yaitu Apulu Motota.

0: Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, Apulu pun tumbuh makin besar, dan raja pun selalu dibuatnya bingung oleh ulahnya yang setiap kali menatap gunung di depan istana sambil menangis dan menunjuk-nunjuk gunung tersebut. Dan raja pun bertanya, ada apa di gunung itu?
1: Mengapa Apulu selalu menunjuk ke puncak gunung ya? Mungkin ada sesuatu di puncak gunung itu.
0: Maka berembuklah raja bersama istrinya untuk memecahkan misteri, menemukan penyebab kebiasaan aneh anak mereka, Apulu. Sampai sang raja berniat hendak mengumpulkan seluruh rakyatnya. Namun istrinya berkata,
2: Kandaku, sebaiknya kita menanyakan dulu kepada wali mewali dan para tetua adat untuk melakukan dulohupa mencari jalan keluar dari misteri ini.
1: Baik, baik Dindaku.
0: Keesokan harinya, berkumpullah para wali mewali, tua adat sampai pejabat istana, penghulu adat atau Bate, Kodi, Apitalau, Mayulu, dan keluarga raja. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan, barang siapa yang menemukan sesuatu yang menyenangkan anak sang raja, akan diberikan 7 pasang kerbau oleh raja. Dan akhirnya, atas titah sang raja, Hulu Balangi mengumumkan sayembara tersebut.
3: Wahai para rakyat, barang siapa yang akan mendapatkan sesuatu yang bisa menyenangkan hati anakku Apulu, terutama mereka yang bisa memberikan petunjuk akan rahasia di balik gunung di depan istana ini, akan aku anugerahkan kepadanya 7 pasang kerbau dan 1 petak sawah.
0: Setelah pengumuman dibacakan oleh Hulu Balangi, rakyat pun berbondong-bondong memanjat gunung. Ada yang jatuh berguling-guling ketika sudah berada di bagian yang curam dan terjal. Rakyat berusaha keras ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh raja untuk anaknya. Dan raja pun tidak tega melihat keadaan rakyatnya yang tidak mampu mencapai puncak.
4: Hai pengawal! Hentikan rakyatku memanjat gunung itu. Kasihan mereka.

0: Karena tidak ada satupun yang mampu memanjat gunung tersebut, putra mahkota tiba-tiba menangis sekeras-kerasnya. Raja pun dibuat gusar dan tak sadar, dari mulut sang raja terlontar kata-kata.
1: Biarlah ia pergi sendiri ke sana.
0: Ajaib, mendengar ucapan ayahnya, berhentilah Apulu menangis dan berlari-lari ke kaki gunung itu dan memanjat seolah-olah seekor kera melompat-lompat ke atas hingga sampai di puncak gunung. Raja dan istrinya serta rakyat terheran-heran.
2: Wow, kenapa dia bisa melompat-lompat sampai ke puncak? Sedangkan kita sudah bersusah payah memanjat gunung ini, tetapi tetap tidak mampu, walau hanya sampai ke pertengahan. Wah, anak itu luar biasa.
0: Setibanya di puncak, Apulu masuk ke sebuah lubang dan mengambil sebuah kotak yang terkunci dan dibawakannya kotak itu di hadapan sang raja untuk dibuka.
3: Bukalah ayah kuncinya.
1: Ayah tak bisa membukanya. Engkau saja anakku yang membukanya.
3: Iya ayah.
0: Raja dan rakyat sangat terheran. Kotak yang tidak bisa dibuka oleh raja sangat mudah dibuka oleh Apulu. Dan dengan deg-degan mereka menanti apa isi dari kotak tersebut. Apakah isi dalam kotak yang terkunci tersebut? Nantikan kelanjutan kisah cerita rakyat Gorontalo dengan judul Apulu si Anak Ajaib di Radio Republik Indonesia. Penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, dimainkan oleh Teater Angkasawan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan. Bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kangkoro prajurit, lamun siro bisuanulado, kadiunguni caritane, anteliro sang prabu, sosol bau, emaes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakoro kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur, batir, pembantu. Batur nggih pembantu, batir nggih pembantu, pembantu nggih batir.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta

0: memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi Dalem tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mengutato Mengodula'a, kita masih dengan lagu-lagu Nusantara yang saya coba hadirkan untuk menemani semuanya. Selamat malam yang baru saja bergabung, salam sehat, salam budaya. Dan juga ada yang lagi jalan-jalan nih, lagi cari makan. Terus juga ada yang lagi nongkrong, lagi dengan perempat dari Gorontalo. Pokoknya selamat malam buat semuanya, salam sehat, dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan perempat RRI Gorontalo.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengot atau mengodula. Terima kasih buat semuanya yang masih standby to Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz, di 95,9 MHz, dan juga di AM 1008 kHz. Malam ini, sahabat budaya, mengot atau mengodula, kita akan lanjutkan, kita akan bersama dengan apresiasi budaya lokal lewat Wungguli Lipakuni. Kita akan bersama-sama dengan Tipakuni ya. Lewat satu Wungguli bersama Tipakuni yaitu Wungguli Leapulu. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongon lama ngodato, syukuru itolo oto dua umuru, usukuru hiango donggolo oto dua, insyaallah ito waw amiatia debo hise hatia. Amin ya rabbal alamin. Ongon lama ngodato, uatia ju bomohumputa mola wungguli le apulu ta mo'oherani utilula dio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum mengolah mengotato to uilalu itu ju ile dengu to ute apulu mai lomu omola bulua mea lokasi wau ma bilinta iyo mai burung itu wau umalo moluamo mengolah mengotato ju ma po om butolo ungguli betia i odito ju ma hilu olio mola botia bulua ju tau-tau wala botia ju bo iloheya tunggu lo ju ti olongnya lo hihilawo ju ilo manja sabu u bilinta iyo mai ju te delo mo bulua kiki a boti ju burungi umalo moluamo nabo ju wanuta wewo tamo dihu enda ya tutu dato pangoli labo wanuta aku lu tamo dihu bila to pangoli aju boleh po bisa lalio mau burungi boti ju tutu tilo tunggu lo ju moti lundu to unjungi ole aku i datang tau wala poli mahi herani ma burung ilo utono utie nende malo odie ilo totalo burungi hiboli ode utono una ole apulu burungi boti aju dilatu momboto bo tambe-tambe to bingungio labo tonu tapola odele apulu itu ju poli mahi dulu he sabu mohe bolo otopangalo burungi boti ente ya abdu tuju dia bawa pita ngoto pangalo burungi buti ju burungi buti aju hihi hewo ma oma hemo poh damang tunggu lo burungi buti aju ma mola ipanggola apa lilio ma o itu ju damango lo udamangiyo i walo bahasa lo mongo panggola itu ju burungi u mola ipanggola a walo bahasa masa tiatiali juda burungi raksasa iju sampe-sampe burungi moali ta eale apulu i ode utono u ona oale apulu poli malu mutu to burungi boti mengodlah mengotato bolo ju to masa tuau te apulu botia tingga ilohila lomilohe u lomalita lipu u ilumuntu to burungi i mahehelia to tudulo leda-leda a istana kerajaan ju te apulu botia ju mahe memilohe ode tibawa wau ma ilo sanangia lio u bilo-bilohe to dudutu lo alamu aju pihiyo po burung ibu tia aju dila tilu mumulan ke zaman ini masa hati ya ente ya otu tuh udah malih viral wow ma tantu-tantu tau-tau wala buti ju mohe huwa ulu mutu to burung ibu tia wow ma posting yo li mongolio tilu memboto wolo burung ente atu tuh udah mau bulu hutolong mulai ente bolo-bolo ju udia posting yo lo tau emang udah lama ngau tato burung ibu tia tompo talo ulah itu daya he mula daya he tunggu lo mai lo lami gue jute gila dia iwa lo jo bolo poti mai lumba lama ilo utal utala da tunggu lo ayu ayu walo wau bongo poti juhi pohuhuana tunggu lo odicu utala poti ibu rungi poti aju debo mo otahangi uta uta uto utalo. Lapa ju
1: debo ma ayang ama ka ayang ai tungkulo te apulu buti aju ma dihudih moto to heto dabo tu udu burung i juma ayang ama ka ayang ai i ju te apulu buti lo dehu to tudu lo burung i wau po bilolontunga te delo mo butu ude bo mo delo mo wau burung i buti aju ma pilo delo dutalo. Ita dalam waktu tu botia, tiapu loju ma piki-piki langi. Ipihi apa ju, lo dah hutuk butu botia, dilai longola-longola. Ay lo dah hutuk tu dulu talu hertian. Ita dalam waktu tu botia, tiapu lo ma piki-piki langi. Ipo lo upo hutuwa ubotia. Amula dia lo ta pohiliala tulungi. Itilah mau patata olio ono wanu ma toli pulau utoh uti. Pu mengutlah mengutato. Umalek tente mawati bisa bisa lah uti. Wow itu lo ma ilo sananya lo dungo dungo. De, bolot apa ma ilo hati yang ngope. De, buta lo juga.

0: basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Mengutlah mengutato, ju ma po om butolo ungguli betia. Ju debo malo orasa mo hulo tak dalam mo butu beti. Mo po ahu mai ode tudu dia lu umuali peti aitali. Sabu butu betia ju debo mo dalam mangope. Boleh mo dipuluto. I pihio poju bolok botita dulahu mota umamai moli metaluhu to butu boti. I odito tuntu mati lehulio mola ode delo mo butu. Ika dulahu boti aju bo ilohea. Sabu tuntu boti aju ode lo malo bubuhe to ubotulolo. Ide mau ngapil aku sehari, he betul lio. Waktu aku lupa tia ju, malu ti aita tohu tia, upi lo muhu tio tuntu beti. Wau malu ti awade tohu tia beti. I, odita ju lo aku mai ode tudu, tak dulah aku beti aju po ilohea. Lo onto ma otalo lai umalo ti aita itu tuntu. Ima opat tujuh menguati otak dulu lah ubotia. Dah boh. Matilah ubele apulu tetunggilio. Wauke apulu malolele. Umboi. Wa ubotia tadila odi eti wolo wolo. Wa udila memate olemu. Bolo totame tio maklota dulu lah uboti. Iti tuani boti malota tonu. Wau marotau lo utonu. Totame tio ma'ele apulu. Kanggulo lo watia butia tei apulu. Watia butia bon dalen-dalenga ui lumundu tok burungi. Labu ma ilo tunggalo utala da'a. Tunggu lo watia lo dehut tok butu butia. Wau burungi didu otalo watia wanu ma ilu mayanga ode utonu. Iwanu dilakabalatani watia ma mohile tulungi ume ipotunu lo danalo. Iju tu udu donggo putu lo kaumu hawa imo ponu motori an. Ite apulu poti aju mai lalu talio ode belelio. Ite apulu cuma lei odu olapo odata. Ngohilaya odanalo. Tadulah ubotia masilisilita wolo uhe dutola lio. Ura rawati olilo lio uma pilito. Hi, odito juile nunga odebele. Tilo lio lo tadulah uboti bo ilohea lo odungohe suara lo talo lai. Ebuhi. Na olo malo talo la ilo utonu tama lo ahe amai wole mu boti. Bolo to kame tio ma alibui, alibu a boti aju. Kangulio boti a mama te apulu. Ilo dehu to butu uhe polime amai lo atia. Ima tilulung ya mai lo atia, uang mai lahe o mai lo atia. Iti mama limbu ibu tia jude bo khawatiri dahal telo la ibu ti bo tahu lahiruan. Ite apulu botia jude bo malo bisala. Ojo maapu boli maapu. Watia tata dila odi eti wolo wolo. wanu dila bolo meka balatania ijini mai watia uma motimoia wolo mengedula timah malimpu ibotia ju madidu hilawatiri sabu wolo ju oditolo odungo heo suara liole apulu itu delomo duhela oli lo libua buti huh telo la ibuti debo ada buol imong lama ngol tanto te apulu buti ju ma pilo hutulio debo odelo wala iyo te apulu buti ju ma moi moia woli mongolio wau ma iyo ato kalaja i debo ma ilongolo huya lio ju polo tohu ilio tuau te apulu botia ju lo otapu tutuluhu to delomo tutuluhu yo botia ju meme tilahu deli bahapu ume lo lele une mio lo tapito aboti bopo alamu ma olo biodu harimau ite apulu botia ju ma ilohe atu tutuluhu wau ma piki-piki langi ma wololo nende u Muhammad bio duhari mau budi ei mau lama ngau tato ei sabali pengope dongko kalau tak kumai lo hati ya ada bumbu talo anto

0: Tahuda lomongo panggola. Wanu pale yulo luhe, hua lobua umali labu.
1: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengutlah mengutato, ju mapo om butolo ungguli betia. Ju, bolo tohuilio tuau. Te apulu botia ju lo otapu tutuluhu. Todelama tutuluhi o botia ju, memetilahu delibahapu, ume lo lele, une mio lo tapito aboti, bopo alamu maolo biodu harimau. Ite apulu botia juma ilohe atu tutuluhu. Wau maa piki-piki langi mawololo nende umu hama biodu harimau buti. Dabo, tu udu te apulu maa ilo tulungi alibu'i, alibu abutia. Hiboli wolo jubu hetio, debo makala jaliyo. Boloju tomasa tuau te apulu botia malo hindu olimbui umololohe unemo umo oluli ito omato lima mali. Ibolo totamitio mak limbui ama wolo buai unema ulolohula boti. Ito tamita oleh apulu umo oluli mato boti. Bio dulu harimau itimbu ibu tia jubo ilohe ya sabu topi kilang ilimbu itu ju harimau uti nende po owa mula lio pe enda enda ya atu tumulu momo obot itulan itimbu ibu tia ju debo malo lahuli polo po opio helo buhay ko sabu umola taluala boti harimau. Bolo to tameta oleh apulu ma uitolo polo dudu ailo mai usalamati wau polo ontula lo mai watia umamona ite apulu botia cuma na ona olo oda delo mo o ayua tunggu lo ma hemo tulu heto delo mo o ayua i debo ma ilo ngolo huya lio. Atungkulu maa pituhui itu ju, lebo dipolo dudungga ya wolo harimau. Adema owalu lo dulahu, bolo botiju lo dudungga ya wolo harimau. Ih harimau botia ju, malo muati o, sabu malo obo bolo tau. Ipakusati apa lu mailu mualai, tak ada mau diutak. Wau mata talua walo harimau. Ibu umang gak untuk uti harimau anto. I te apulu boti aju debo ma pilo oto duo walo uilohe. Debo ma ululu helio. Nambo tu udu umai mo tulung ito tau. Wau tio olo ma ilo tulung yalo tau. Hilo pahuto boti a uilohe ju. Inte debo mati lalu alio boti harimau. Kuau ma pila hutio boti asumala u anu-anu nga olio. Kuau lo pota lo tinggal ahutio. Tungguli lo mengopanggola itu ju. Ulo tinggal ahu itu tu udubo uilohe. Pok de lo ilanila lo opula. Lo boi, lo buulu. Iwan ulo pota lo tinggal ahu. Malo po pasi uwi ka ano. Iwo lo ju upilo lo iali. Ay otapo binatangi. Wau manusia. Ta opikilangi. Wau o akali. Wau maapila huti o tia sumala. Hende wo lo ju. Bo ilo pepehe lo patahu harimau. Bo tia sumala ando ilo dehu o dehuta. Wau ma dilengeta lo harimau. Lo pupu tu ado. I te apulu boti ada bu mainohe. Hiam polali wate ilo pupu tu. I de bolot tu lalo. Tapi tu udu umo tulung itu tahu. De bu malu ti bangi. Mati di himale boti ato toku o. Wau mati layang ale boti harimau. Uti lo bu iyo. Hinte iya wala ju. Ilo putu putu ya tetap buah. Ite apa lu deh pemah pikir-pikiran ni. Bolo kono opo tu olah uti. Bolo potiju harimau malu angkat kuta oleh abulu. Pihio pati abulu poti ade bo mulingga heto totame. Wan ualolo iya itu ju. Te abulu poti ya bo odelo bilu bilulu. Dilata wa wa upama awet. Ite abulu poti aju. He odang kaku talio. Dapo bo bo olio umo kadanga. Ite bo mato dudu pe ate abulu poti ya. Itu udu mato dudu pe ati hali ju. Ma ilo ela lio botia baladu u anu anu nga olio. Ide bo ma pilah hutia ju botia baladu. Ima to dudu pe ati hali. Mengerti lo mengerti amo. Ah de bo bangno lo ju botia unggungguli. Wanu me eme raji ma bilangango. Kopi ju ma huah watai. Labo unggungguli botia ju. Ma uitel ju. Longgok olo tapu mailo wati ya.

0: Tahuda Lomongo Panggola Bobolo Umohutodu Dabo Dialu Uduyilate.
1: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
2: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, taingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu ma'aninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
4: Mengutlah mengutato, cuma po om butolo ungguli betia. Ite apulu betia ju, he odang kahutalio. Labo bo bo olio umo kadangah. Ite bo mato dudu pe ate apulu betia. Itu udu mato dudu pe ate hali ju. Ma ilo ela lio botia baladu u anu-anu nga olio. Ide bo ma pilah utia ju botia baladu. Ima to dudu pe atihan. Odito harimau tilu maya ngai odetalu lio uma modengeta olio. Hinte iwalo ju. Bo hile ya lio mao waw potilo alio maklo baladu to ila lio. Niwa? Betia harimau juma lo hua lo duhu tungku lo duhu betia juma hiba aba ala wau mai lo itu lo mola amula di dulu pokoni koni tungku lo harimau betia ju ilate inde bodi lamate ju na lo ilo to alo tembaha itu bodi lampu engkeng atau bahaya ju imahu adi lu tak iyo duhe lo harimau betia uma pilo hamalio bion. Himai lo tapulio ma abutia biologi mana ona olo te apulu ulo walingo bele. Odi to ile dunga ma ode bele. Bo ilo he abutia timbu. De te apulu boti mai buayu ayu mai biodu lo harimau. Ide bu mai le tento ma abutia timbu. Sabu upilo hutele apulu boti ode lo ila tumuo to akali. Deku male ontong opo tia timbu icu. Wau deku mai lintu liyo. Ma wololo buai kuma lolo talu wa wolo harimau potikau. Itu tame tale apulu.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis Riwayat Tirmidzi.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Persatu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengecupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

干

Sahabat budaya, mengutatu mengodula'a dengan irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara hari ini di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautatawa Mudula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita bertemu lagi kesempatan edisi hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Pada Imu hadir untuk Anda temani di Nusantara Pagi. Beberapa acara yang akan kami sajikan untuk Anda di Nusantara Pagi saat ini. Seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi untuk hari ini yang dimulai dengan lantunan esensi Al-Quran bersama program 1. Kemudian setelah itu informasi warta pagi akan hadir untuk Anda masih dengan program 1. Musik dan informasi yang kami kemas dalam Uwa Lowali akan hadir untuk Anda di sajian Nusantara Pagi. Juga ada informasi Prakicu, kemudian obrolan Pak Kuni dan juga Depuho. Itulah beberapa acara kami yang hadir di Nusantara Pagi. Selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari baru di hari ini. Semoga apa yang Anda inginkan, apa yang Anda rencanakan di hari ini akan berjalan sesuai dengan harapan. Bersyukur kepada Allah, di hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita bangun pagi, bisa sholat subuh dan juga bisa siap, bisa melaksanakan aktivitas di hari ini. Para nelayan, para petani, para pedagang juga yang sudah melaksanakan aktivitas di hari ini, para abang-abang bentor, ojol, para keamanan, ada bapak-bapak polisi, tentara yang ada di Polda, Polres, Polsek juga, kemudian di Lanal Kodim dan Rem, juga di Angkatan Udara. Selamat menikmati hari baru, para dokter juga, bidan, para perawat dan teman-teman security, teman-teman satpol dan seluruh yang saat ini sudah memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas untuk Anda, sukses menyertai Anda. Kita akan segera bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi dimulai dengan lantunan esensi Al-Quran.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi pendengar posa dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk Gorontalo pagi ini, edisi Kamis, hari ke-9 di bulan Juli 2026, atau di hari ke-24 bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk religi pagi hari ini, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo yang berlaku untuk hari ini. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.18 dan pukul 4.28 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.14 menit. Zuhur pukul 11.56 menit. Waktu asar pukul 15.21 menit. Sementara maghrib pukul 18.01 menit. Dan waktu isya pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali berjumpa lagi untuk edisi hari ini dalam sajian religi pagi, yang pada hari ini sudah berada pada tanggal 9 Juli 2026, tepatnya di hari Kamis. Semoga pagi ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga setiap langkah yang kita mulai hari ini juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam obrolan religi pagi yang senantiasa merupakan ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmat dan ilmu untuk menemani awal hari kita. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita hadir dalam topik kita yang selalu bahas, itu tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini merupakan jalan menuju keberkahan harta. Di saat ini sudah hadir bersama kami yang selalu memberikan ilmu untuk kita bisa mengetahui tentang ekonomi syariah dan zakat, sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih nih Ustadz untuk kesekian kalinya kita bersama di hari ini. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami ingatkan silakan, kita hadir dengan topik saat ini ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 08219664864, juga melalui telepon. Anda juga bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima penelpon, kita akan buka dulu Ustaz, tafadhal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang sedang mengikuti program religi pagi pada hari ini, kita bersyukur kembali kita dapat bersama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan dan umur yang diberikan kepada kita dapat kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Topik yang akan kita bicarakan insya Allah setiap hari Kamis, ekonomi syariah, fikih muamalah, dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan real yang menjadi problematika kehidupan masyarakat kita atau kehidupan individu yang berkenaan dengan pengelolaan harta, khususnya di bidang ekonomi. Dan kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada Pak Imran sebagai operator pada hari ini. Kami persilakan.
0: Terima kasih Ustadz. Pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung melalui layanan WhatsApp kami Pro 4 ya, di 0811-430-4040. Jadi untuk hari ini ada 0821-9664-8664 dan juga di 0811-430-4040. Kita akan segera menyapa Anda. Silakan yang ingin bertanya di saat ini untuk line telepon 0821-9664-8664 yang sejak tadi sudah berdering, silakan kami menyapa. Dan Anda juga bisa berkomentar melalui YouTube kami di RRI Gorontalo. Sudah ada nampaknya yang ingin bersama. Ada pertanyaan WA dari baik. Ini dari Aden Dunggio Ilomata. Ustadz, bagaimana hukum arisan dan apakah boleh menjual arisan dengan harga di bawah? Misalkan arisan terkumpul 10 juta lalu dijual dengan harga 8 juta. Apakah boleh dalam Islam seperti itu, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, arisan itu kita ketahui bahwa dia adalah mengumpul atau berkumpulnya beberapa individu kemudian bersepakat untuk memberikan bantuan berupa atau akadnya itu adalah akad tabarruk di mana mereka mengumpulkan sejumlah uang kemudian uang tersebut dipergilirkan untuk dipakai atau untuk dimiliki, untuk dinikmati oleh orang-orang yang pamornya atau disepakati bergilir untuk menggunakan atau menikmati atau memiliki uang tersebut. Pada dasarnya arisan itu dia adalah kesepakatan di dalam berhutang. Karena setiap uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang disepakati bahwa dia yang berhak gilirannya untuk mendapatkan, jadi melalui mekanisme tertentu, entah itu melalui nomor atau entah itu melalui undian. Nah, itu pada dasarnya dia adalah hutang yang harus kita kembalikan sesuai dengan jumlah daripada peserta. Jadi kalau pesertanya 10 orang berarti ada 10 kali kita bertugas atau berkewajiban untuk membayar, mengembalikan dana tersebut. Nah, kalau dia dijual, semestinya bukan istilah dijual yang digunakan, tetapi mengganti menjadi orang pengganti. Jadi tidak bisa istilah menjual, karena kalau istilah menjual berarti ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang akan mengalah atau rugi jumlah daripada kewajiban. Misalnya kalau misalnya dia sudah ikut satu kali atau sudah dapat dua kali, kemudian dari harga 10 juta dia yang harus dia kembalikan, tiba-tiba dia berinisiatif untuk menjualnya misalnya 9 juta atau 8 juta. Nah, itu berarti dia akan terjadi uang akan menghasilkan uang. Jadi eksploitasi atau pemanfaatan uang untuk menghasilkan uang kembali. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam itu ketika uang itu disepakati untuk dikumpulkan kemudian menjadi tanggungan hutang, maka dia harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pokoknya. Jadi kalau misalnya yang harus dikembalikan itu 10 juta, maka harus 10 juta itu yang dia gunakan atau dia terima sebagai pengganti daripada hutang itu. Nah, kalau dia jual lebih murah, misalnya dari 10 juta tadi pertanyaan, dari 10 juta kemudian menjadi 8 juta, itu berarti terjadi uang menghasilkan uang. Nah, uang menghasilkan uang itu dalam kategori fikih muamalah itu dia masuk pada kategori riba. Karena uang, pertukaran uang dengan uang itu berlebih kemudian menghasilkan uang kembali. Nah, uang itu dalam fungsi ekonomi syariah dia tidak bisa digunakan untuk menghasilkan uang, tetapi uang itu harus dibarter dengan jasa atau dibarter dengan barang, sehingga pertukarannya menjadi pertukaran jual beli atau pertukaran ijaroh. Nah, itu yang ketentuan syar'inya. Nah, kalau seperti tadi berarti kesimpulannya dia tidak bisa karena di situ ada unsur ribanya, sehingga praktek itu dia menjadi terlarang. Demikian uraiannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Kalau penelpon belum ada, kita langsung saja ada Fadinah di Limboto Barat. Ustaz, teman saya ini pengusaha, dia memiliki aset itu 500 juta. Tetapi dia juga memiliki utang usaha itu sebesar 350 juta yang jatuh tempo bulan depan. Sebagian rekan bisnisnya itu berpendapat zakat dihitung dari aset kotor. Sebagian lain berpendapat harus dikurangi utang terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana perbedaan pendapat mengenai pengurangan utang dalam perhitungan zakat mal? Kemudian jika utang tersebut adalah utang jangka panjang, misalnya cicilan 5 tahun, apakah seluruh sisa utang itu boleh dikurangkan? kurangkan sekaligus? Dan apakah piutang yang belum tertagih dari pihak lain ikut dihitung sebagai aset wajib zakat? Tuh. Nah, sebelum dijawab ada penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Pak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Menyambung arisan tadi Pak Ustaz. Seseorang sudah kena pada arisan, namun sebelum arisan selesai dia meninggal. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Sementara ahli waris tidak bertanggung jawab atas arisan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kita langsung jawab Ustaz untuk pertanyaan tadi atau sambung dulu Ustaz ini? Kalau bagaimana dengan arisan dia sudah dapat tapi untuk selanjutnya dia meninggal, bagaimana untuk kelanjutan arisan tersebut?
1: Baik, kita lihat dulu yang tadi aset perusahaan atau aset daripada usaha. Jadi kalau di dalam ketentuan kewajiban zakat, khususnya dari dalam zakat mal itu, dia adalah al-milkul asli. Jadi ketentuan daripada zakat yang kena kepadanya kewajiban itu adalah al-milkul asli. Al-milkul asli itu adalah kepemilikan asli. Kepemilikan asli yang memang merupakan murni milik daripada seseorang. Jadi kalau dia hutang, dia misalnya dari usahanya itu kemudian dia memiliki utang untuk modal, maka utang itu tidak dibayar. Jadi kalau tadi dalam kasus yang tadi 500 juta, kemudian dia ada hutang 350 juta, berarti kan sisanya tinggal 150 ya, tinggal 150 juta. Jadi aset atau kekayaan 150 juta itulah yang dikeluarkan zakat malnya, 2,5% dari 150 juta. Kemudian kalau misalnya memang dia ada ada kekayaan lain yang melekat kepemilikannya kepadanya, entah itu berupa surat-surat berharga, maka itu dihitung keseluruhan. Jadi dihitung keseluruhan itu dalam arti berapa aset yang dia miliki secara total. Jadi kalau misalnya surat-surat berharga, kemudian emas, kemudian uang yang ada di bank, kemudian ternyata dia bisa sampai 400 juta, maka 400 juta itu yang dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Sementara hutang yang 350 juta yang dipertanyakan tadi itu tidak dikeluarkan zakat malnya. Jadi ketentuannya itu adalah al-milkul asli. Begitu pula kalau misalnya pinjamannya itu, angsurannya itu dalam bentuk jangka panjang, maka selama angsuran itu dia setor, dia tidak masuk pada kategori milkul asli, kepemilikan yang asli. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya tentang anggota arisan yang meninggal dunia, maka seharusnya dia kan kita sudah sepakat atau kita sudah jelaskan tadi di awal bahwa arisan itu dia adalah hutang pada dasarnya. Kalau kita kembalikan kepada kasus kesepakatan atau akad yang terjadi, itu adalah akad tabaru atau akad hutang piutang. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia harus ada yang menanggung hutang tersebut. Nah, yang dalam hukum Islam ketika seseorang meninggal dunia, maka harta itu akan jatuh kepada ahli waris. Maka ahli warislah yang nanti akan membayar hutang tersebut. Makanya sebelum harta warisan itu dibagi harus ada permasalahan yang diselesaikan. Yang pertama adalah dana untuk pengurusan jenazah untuk pelaksanaan fardhu kifayah, kemudian setelah itu hutang, kemudian itu wasiat. Nah, hutang itu harus diambil daripada aset daripada almarhum atau almarhumah. Kalau misalnya tidak ada uang cash, maka beberapa barang yang almarhum miliki atau almarhumah miliki itu harus dijual, kemudian dibayarkan hutang tersebut. Nah, bagaimana kalau ahli waris enggan untuk membayarkannya? Maka itu harus masuk kepada ranah hukum. Harus ada waliul amri yang menegaskan bahwa itu harus ditanggung oleh ahli waris. Makanya untuk sesi ini mungkin kita perlu pahamkan kepada masyarakat, kalau misalnya anggota ahli warisnya meninggal, apa, anggota daripada arisan meninggal dunia, maka semestinya yang menanggung hutang tersebut adalah ahli waris. Ahli waris berkewajiban untuk ini membayarkannya. Nah, kalau misalnya tidak dibayarkan, maka kesalahan dan dosanya itu akan terus tertanggung kepada almarhum atau almarhumah. Tentu kita tidak menginginkan ini. Makanya setiap takziah itu menjadi tradisi, bukan hanya sekadar omon-omon, tetapi merupakan sebuah pernyataan tulus apabila almarhum atau almarhumah itu memiliki hutang, memiliki pembicaraan yang berkaitan dengan harta, maka itu harus diselesaikan oleh harus

0: bukan sembako itu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya, jadi kalau maqasid atau tujuan daripada zakat itu kan dia untuk menutupi kebutuhan dan untuk memberikan memberikan bantuan kepada orang yang dituju, kepada para mustahik zakat. Nah, amal itu sebagaimana sering kita sampaikan, ada amal orang muslim, yang di atasnya lagi ada amal orang-orang beriman, kemudian ada amal orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Kita ketahui bahwa dalam tingkatan yang kita atau yang dipahami atau disimpulkan dari hadis itu kan muslim itu yang paling rendah, kemudian mukmin, kemudian muslim, muslim, mukmin, kemudian muhsin. Nah, ada hadis lagi yang bisa kita lihat bahwa yang paling rendah itu muslim, kemudian amal mukmin, kemudian amal daripada muhajir, kemudian ada mujahid yang paling tinggi. Nah, katakanlah secara umum itu ada yang ihsan, yang muhsin. Yang muhsin itu adalah orang yang menyempurnakan, yang senantiasa menyempurnakan amalnya, bukan hanya keikhlasannya itu adalah keikhlasan yang berada pada tingkat paripurna, sehingga kalau diminta A, dia akan berusaha menyempurnakannya sampai dengan C. Jadi dia akan menyertakan B dan akan menyertakan C. Jadi kalau misalnya dalam hal zakat, kalau misalnya yang dituntut adalah beras sebagai makanan pokok, maka yang kebutuhan pokok yang lainnya yang menyertai itu dia akan ikutkan, dia akan penuhi. Jadi kalau bukan kalau beras berarti mungkin dia akan sertakan gula, dia akan sertakan minyak goreng, dia akan sertakan misalnya mie, disertakan kopi, susu dan seterusnya. Nah, kemudian untuk karena dia berpikir bahwa dia harus memiliki lauk dan sebagainya, maka dia taruh amplop lagi di situ. Tentu bukan hanya amplopnya, tapi misalnya disisipkan uang 100.000, uang 50.000 di dalam paket itu. Sehingga kesempurnaan daripada kebahagiaan daripada orang penerimanya itu menjadi salah satu kebahagiaannya juga. Kemudian dia ikhlas untuk melakukan hal tersebut, maka dia berada pada kategori ihsan. Kategori ihsan itu adalah orang yang senantiasa menyempurnakan amalnya itu dengan kesempurnaan yang memang menjadikan ibadah tersebut betul-betul sesuai dengan tujuan dan juga akan lebih memberikan kesempurnaan daripada amal tersebut.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi, nampaknya ada juga WA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Saya lihat dulu. Baik, kita langsung saja. Mohon izin bertanya mengenai hukum waris. Kan ya? Apakah kit ini hukum waris? Untuk hukum waris nanti di hari Minggu ya. Kalau untuk ahli waris kita lewati dulu. Ini dari Aldi saja. Dari Aldi di Peguyaman, masuk melalui nomor 4. Ustadz, saya kerja di perusahaan yang memiliki 2 pemilik saham. Saham 60% itu dimiliki oleh bos saya seorang muslim, dan 40% juga dimiliki oleh non-muslim. Perusahaan meraih untung besar tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah zakat perusahaan dihitung dari keseluruhan aset perusahaan atau hanya dari porsi kepemilikan muslim saja? Bagaimana jika mitra non-muslim keberatan sebagian keuntungan perusahaan dipotong zakat? Nah, apakah ada kewajiban zakat yang berbeda antara badan usaha berbadan hukum PT dan usaha perseroan CV? Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, saham itu pada dasarnya jadi begini. Zakat itu tidak dilihat daripada kepemilikan, tidak dilihat

0: dilihat daripada siapa yang memiliki, ya, atau katakanlah secara lugas bahwa secara keseluruhan semestinya perusahaan itu total asetnya kemudian atau keuntungannya itu dikeluarkan zakat. Jadi tidak ada kesalahan ketika kita mengeluarkan zakat yang pada bercampur sahamnya antara 60 dengan 40% tadi, ya. Jadi 60 muslim misalnya, kemudian 40% dikuasai oleh non muslim. Nah, justru kalau kita lihat bahwa zakat itu dia adalah kewajiban sosial, dia bukan kewajiban berdasarkan apa istilahnya, ya. Jadi kita kalau di Islam itu kan kita punya kewajiban sosial untuk menanggung beban masyarakat yang memang berada pada garis kemiskinan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam itu orang kaya itu punya kewajiban untuk menyantuni orang-orang miskin. Nah, berbeda dengan sistem kapitalis. Nah, sebenarnya yang dituju itu adalah kebaikan bersama, sehingga orang non-muslim itu juga dia harus membayarkan zakat, harus membayarkan zakatnya, karena yang disentuh dalam tujuan zakat itu adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini adalah universal, dia tidak membedakan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, makanya kalau kita baca atau kita lihat pendapat-pendapat ulama dalam fikih zakat itu, justru non-muslim itu kalau hidup di negara mayoritas atau di negara mayoritas muslim, atau dia hidup kemudian ada kewajiban zakat yang diterapkan oleh pemerintah muslim, maka dia harus ikut membayar zakat. Tapi karena kita memang bentuk kita adalah pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang, kemudian ada include di situ ketuhanan yang maha esa, kemudian kita juga mengakui persaudaraan dengan non muslim, maka kalau non muslim itu tidak atau enggan untuk membayarkan zakat, maka bisa hal tersebut bisa, ya. Jadi yang dibayarkannya itu hanyalah aset yang dimiliki atau keuntungan dan juga modal saham yang dimiliki oleh muslim. Jadi nanti bisa dihitung sedemikian rupa melalui sistem akuntansi, kemudian keuntungan, kemudian juga aset yang dimiliki oleh muslim itu nanti yang akan dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah bisa non-muslim juga itu diinkludkan kewajiban untuk bayar zakat mal, maka jawabannya bisa. Ya, apalagi kalau misalnya pemerintah muslim itu mewajibkan bayar zakat baginya, maka dia harus untuk membayar zakat mal daripada harta yang dia miliki, termasuk aset-aset dan juga usaha yang dia jalankan. Demikian jawaban.
1: Baik. Terima kasih, Ustaz. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya kita break dulu, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita kembali setelah yang berikut ini.
2: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
3: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi, kita masih membahas tentang ekonomi zakat dan syariah. Untuk Anda yang bertanya tentang warisan, nanti di hari Minggu, ya. Untuk hari Minggu kita akan bahas tentang ilmu faraid. Kita lanjut Dari untuk telepon ada? Belum ya? Baik. Junawir Paguyaman. Ustadz, saya pengusaha dan saya sudah membayar pajak penghasilan PPH itu sebesar 25% dari laba saya kepada negara. Yang dipertanyakan apakah saya masih wajib membayar zakat 2,5% dari harta yang sama, mengingat sebagian hartanya sudah diambil negara dalam bentuk pajak. Apakah pajak bisa mengukurkan kewajiban zakat atau keduanya berdiri sendiri-sendiri, Ustaz? Dan bagaimana pandangan fikih mengenai zakat sebagai pengurang pajak yang berlaku di Indonesia saat ini? Tafadhal, Ustaz. Oh, sebelum itu ada penelpon. Halo. Halo. Sudah masuk?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
4: Suaranya kecil.
1: Ya, dengan siapa, Pak? Silakan pertanyaannya. Halo, Pak. Dengarkan suara saya di telepon, Pak. Halo. Oke. Ditutup. Silakan, Ustaz. Junawir Paguyaman.
0: Baik. Jadi begini. Jika ditinjau daripada tujuan daripada zakat dengan tujuan daripada pajak, itu memang memiliki persamaan, ya. Sehingga di beberapa negara Muslim yang sudah menerapkan sistem bahwa pembayaran zakat itu bisa mengurangi pajak. Jadi bukan pajak yang akan mengurangi zakat, tetapi zakatlah yang akan mengurangi kewajiban pajak. Mengapa demikian? Karena memang di dalam ini kita, ya, di dalam syariat itu kan disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri itu adalah ketaatan setelah ketaatan kepada syariat. Ya, jadi saya ulang lagi, ketaatan kepada ulil amri atau kepada pemerintah itu adalah ketaatan setelah syariat, karena Allah dan Rasul itu disebutkan di awal, sehingga yang harus kita dahulukan itu adalah zakat. Kemudian setelah kita bayar zakat, pembayaran zakatnya itu nanti akan berkonsekuensi kepada pengurangan daripada pajak. Ya, karena memang secara tujuan atau apa yang ingin dicapai daripada harta yang kita keluarkan melalui zakat mal itu memiliki kemiripan dengan pajak. Nah, tetapi memang di negara kita ini masih sedang berproses, ya, dalam rangka menuju hal tersebut. Baru-baru kita mengadakan fokus group discussion tentang zakat pengelolaan Basnas berikutnya ini untuk pemutakhiran undang-undang. Mudah-mudahan di situ nanti akan lebih dipertegas lagi, kemudian akan terbangun sistem bahwa orang setelah membayar zakat, maka konsekuensinya pajaknya itu akan berkurang. Ya, tapi kalau sekarang ini kan belum berlaku hal tersebut, maka kewajiban pajaknya itu tidak menggugurkan pengurangan atau kewajiban daripada zakatnya. Nah, istilahnya seperti saya sampaikan tadi bahwa kewajiban kepada ulil amri itu setelah melaksanakan kewajiban kepada syariat, kepada Allah dan kepada Rasul. Maka untuk saat ini yang harus diamalkan adalah membayar pajak, kemudian setelah membayar pajak yang bersangkutan tetap membayar zakat, ya, karena niat, kemudian tata cara, kemudian bagaimana perhitungannya itu kan, kalau meskipun pajak disebutkan tadi 25%, tetapi tentu dengan niat yang berbeda dengan penerima atau mustahik yang berbeda. Nah, kalau zakat itu kan punya aturan khusus, sehingga dengan niat zakat mal kemudian dibayarkan kepada mustahiknya atau dibayarkan melalui basnas atau lajnah zakat tertentu, kemudian dari hal tersebut ketentuan fikihnya, ketentuan syar'inya itu terjadi. Sehingga dengan ketentuan syar'inya yang terjadi itu, kewajiban daripada zakat itu akan baro'atul zimah. Dalam istilah usul fikih itu, taklifnya itu akan terangkat dari beban kewajiban seseorang. Nah, kalau dia hanya bayar zakat, taklifnya itu tidak terangkat. Dia tetap berada pada kewajiban harta seseorang. Sehingga setelah dia bayar zakat atau dia bayar zakat, kemudian setelah itu dia bayar pajak. Nah, kalau sudah hanya bayar pajak, berarti secara fikih dia belum melaksanakan kewajiban untuk bayar zakat mal. Maka dia harus tetap melaksanakan zakat mal tersebut. Demikian penjelasan.
1: Baik, terima kasih. Silakan. Ini sudah jam berapa ini? Satu pertanyaan, Ustaz. Farhan Tilamuta, Ustaz. Ustaz, ada lembaga amil zakat memutuskan penyaluran dana zakat itu dalam bentuk modal usaha atau zakat produktif kepada mustahik, bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Namun beberapa mustahik justru gagal mengelola modal tersebut dan usahanya bangkrut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau bukan tunai dibenarkan secara syariah? Siapa yang bertanggung jawab jika modal usaha dari zakat tersebut habis karena kegagalan bisnis? Apakah mustahik wajib mengembalikan? Tafadhal, Ustaz.
0: Baik, sebenarnya begini ya. Zakat itu tujuannya adalah menutupi kebutuhan, kemudian mengalihkan seorang mustahik itu kemudian menjadi muzaki. Nah, kalau pihak Basnas misalnya yang mengumpulkan zakat itu hanya memberikan bantuan-bantuan biasa, maka perubahan mengubah daripada mustahik, ya penerima kemudian menjadi orang yang mengeluarkan zakat, itu kan harus dituntut peningkatan ekonominya. Nah, salah satu yang diusahakan itu adalah dengan cara memberikan modal. Jadi, zakat itu adalah zakat produktif. Nah, jadi pihak Basnas akan membayarkan atau mendistribusikan bantuan berupa bantuan usaha. Nah, ini dibenarkan secara syar'i karena kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk menutupi kebutuhan, kemudian mengubah mustahiknya itu, penerimanya itu mandiri, kemudian bisa mengusahakan dari secara mandiri sehingga dia punya usaha dan berubah dari kemiskinan menjadi orang yang berkecukupan. Nah, ini sangat bergantung kepada akadnya. Nah, kalau misalnya akadnya itu memang adalah dalam bentuk bantuan yang harus dikembalikan, maka berarti pihak daripada penerima bantuan tersebut itu berkewajiban untuk membayarkan atau mengembalikan dana tersebut. Tapi karena ini dana zakat ini adalah dana filantropi, artinya dia merupakan uang tabarru, maka penagihannya itu tidak seperti pada penagihan utang pada sistem modal yang diberikan oleh pihak keuangan, katakanlah misalnya perbankan atau koperasi. Karena memang yang di sini adalah milik pada lembaga keuangan itu adalah milik perseorangan, sementara yang dimiliki oleh pihak Basnas itu adalah milik daripada umat Islam yang memang diniatkan untuk tabarruk, untuk untuk digunakan secara sosial tanpa ada konsekuensi. Nah, makanya ini kita harapkan para penerima mustahik zakat yang menerima modal usaha itu harus amanah dan menjalankan usahanya itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak untung, paling tidak dia bisa menjaga stabilitas sampai dengan stabil usahanya dan mendapatkan keuntungan. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk hari ini. Nampaknya sangat luar biasa, beberapa pertanyaan yang kembali bisa membuka satu pemahaman bahwa memang ini zakat tidak main-main juga untuk kita keluarkan. Oke. Untuk saat ini kembali Ustaz untuk menutup kebersamaan di obrolan religi pagi hari ini.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelayanan Rumah Sakit JOS, kami telah memanggil manajemen Rumah Sakit JOS untuk mengkonfirmasi semua aduan masyarakat terkait dengan layanan yang selama ini dikeluhkan. Dan dalam rapat kemarin itu beberapa hal yang menjadi fokus kami, diantaranya adalah pemenuhan persediaan air yang ada di Rumah Sakit JOS.
2: Rumah singgah ini kita akan jadikan panti jompo. Dan saya yakin bahwa itu tidak dilarang. Memang ada peraturan bahwa panti jompo itu ada di provinsi. Tapi kalau kita mau bikin panti jompo, turun biaya APBD, siapa yang marah? Oleh karena itu, sudah ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini, sebab ini merupakan tanggung jawab dunia akhirat, mengurus rakyat ini.
0: Berdasarkan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Purnono. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo akan mengembangkan fungsi rumah singgah menjadi panti jompo sebagai upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi warga lanjut usia yang terlantar. Wali Kota Gorontalo Aden Dambea menyampaikan pengembangan rumah singgah menjadi panti jompo tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, terutama lansia yang hidup sebatang kara.
2: Rumah singgah ini kita akan jadikan panti jompo. Dan saya yakin bahwa itu tidak dilarang. Memang ada peraturan bahwa panti jompo itu ada di provinsi. Tapi kalau kita mau bikin panti jompo, turun biaya APBD, siapa yang marah? Oleh karena itu, sudahlah. Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini, sebab ini merupakan tanggung jawab dunia akhirat, mengurus rakyat ini. Jadi jangan hanya sekedar, dapat jabatan, baru hanya sombong-sombong satu-satu, baru tidak urus rakyat. Bahkan kita sudah janji di dalam janji kita bahwa sudah kita berikrar untuk mengurus rakyat, kan begitu.
0: Menurutnya, keberadaan panti jompo sangat dibutuhkan mengingat masih ditemukan lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa pendampingan keluarga. Dengan adanya fasilitas tersebut, lansia akan memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang nyaman, makanan bergizi, layanan kesehatan, serta pendampingan sosial. Berkat Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo membuka program pemagangan dalam negeri tahun 2026. Program ini salah satu upaya strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan pengalaman magang memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan teknis sekaligus karakter seorang sebelum masuk dunia kerja.
3: Perusahaan memberikan bahwa ini pas untuk si A, magangnya pas di ruangan ini, di divisi ini, ya misalnya seperti itu. Tetapi ada hal yang tiba-tiba kalian disuruh minta di luar divisi kalian. Apakah kalian akan menjawab, ini kan bukan tuh pekerjaan saya. Di dalam dunia kerja, jangan sok pinter dengan ilmu kalian. Kan mungkin ada staf yang tidak sarjana, tetapi pengalamannya banyak. Kalian jangan, sesuai buku, menurut profesor ini, nggak kepake. Ya, itu hanya teori. Sehingga kalian juga ibu harapkan tetap menjaga dunia kerja ini adem. Kemudian rasa kebersamaannya ada. Karena apa? Karena itu tadi, tantangan kalian untuk jangka banyak.
0: Wakil Gubernur mengapresiasi seluruh perusahaan yang telah bersedia menjadi tempat pemagangan dan berbagi ilmu serta keterampilan kepada para peserta. Pada kesempatan itu dilakukan penanda tanganan berita acara dimulainya program pemagangan dalam negeri tahun 2026 dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan SDM dan Transmigrasi, jajaran mitra perusahaan serta perwakilan peserta magang. Program magang yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo ternyata memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Program magang tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyikapi terjadinya pengangguran di daerah. Maya Aridi, peserta program magang tenaga kerja Gorontalo, mengatakan bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program ini dapat mendaftar melalui media sosial dan website yang telah disiapkan oleh pemerintah. Berbagai manfaat yang diperoleh melalui kegiatan magang ini seperti melatih skill peserta agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang ditempati. Selain itu, pengembangan skill diikuti melalui kegiatan magang yang berlangsung setiap minggu bahkan bulan. Diharapkan dengan pelatihan magang seperti ini, para peserta dapat mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja secara memadai.
4: Kawan-kawan semua yang dengar senang, kesempatan magang, khususnya Kemenaker, apalagi sekarang kalau nggak salah ada dibuka ya untuk magang di Provinsi Gorontalo itu. Jangan takut untuk ikut magang tersebut karena itu adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat besar. Dan saya salah satu contohnya, alhamdulillah saya setelah magang itu lanjut kerja jadi staf juga di kantor yang saya ikuti magang. Itu adalah salah satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah rezeki saya juga. Nah, teman-teman selalu kembangkan skill ya. Jadi jangan tahan-tahan untuk berkembang. Apalagi kalau misalnya memang skill-skill itu sudah ditanamkan dari kita kuliah.
0: Maya berharap peluang dan kesempatan magang tenaga kerja ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena selain menumbuhkan skill juga meningkatkan perekonomian bagi diri sendiri. Pergerakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, SDM, dan Transmigrasi. Terkait hal ini, selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud bersama anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, berikut ini.
5: Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, bagaimana menanggapi kebijakan Pemprov ini terkait program magang nasional yang dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur Gorontalo?
6: Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, saya mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tahun 2026 yang telah dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Program ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperkuat keterhubungan antar dunia pendidikan dan dunia usaha. Terinformasi untuk tahun ini sebanyak 90 peserta akan ditempatkan di 14 perusahaan mitra setelah melalui proses seleksi dari 781 pendaftar calon magang.
5: Apa harapan dan pesan dari Komisi 1 sendiri, dari Bapak sendiri untuk program pemagangan oleh Pemprov ini?
6: Kami berharap program ini tidak berhenti pada proses pemagangan semata, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja bagi peserta magang itu sendiri. Kedepan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar semakin banyak generasi muda Gorontalo yang memiliki keterampilan, daya saing dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan peningkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
2: Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara ASN meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas internal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, kepada RRI mengatakan, masalah anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sekda menekankan, setiap ASN harus terus meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap kerja yang profesional.
3: Efisiensi yang saat ini berlaku di semua daerah, BIMTEK, diklat-diklat teknis, diklat fungsional, itu agak berkurang. Akan tetapi, kami tetap senantiasa melakukan ini dengan secara internal untuk peningkatan kapasitas. Jadi, untuk saat ini kan untuk ASN sudah agak berkurang kan jabatan struktural, lebih banyak ke fungsional. Nah, untuk fungsional-fungsional ini terus dilakukan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Baik secara mandiri yang dilakukan oleh kementerian atau instansi pembina, baru kemudian kami di daerah juga terus berusaha untuk itu. Baru kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan, ya senantiasa kami berusaha agar dari sisi kesejahteraan juga tetap diupayakan.
2: Ia menjelaskan, aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas akan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak selalu bergantung pada program yang membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah tetap dapat mengoptimalkan pembinaan internal, berbagi pengetahuan, serta penguatan budaya kerja di lingkungan perangkat daerah. Taufik Usman melaporkan.
1: Direktur Perusahaan Air Minum Gorontalo Utara melakukan rapat pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Gorut. Pertemuan itu membahas layanan air bersih di Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi skala prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah menyikapi keluhan masyarakat. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Menyikapi aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui JUS, pihak DPRD Gorontalo Utara telah melakukan rapat pertemuan dengan Direktur JUS tersebut. Berbagai keluhan masyarakat yang dibahas dan dibicarakan melalui rapat tersebut selama ini telah dilaporkan kepada lembaga legislatif Gorut. Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan rapat dengan pihak Rumah Sakit JUS itu difokuskan pada pemenuhan yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang dikeluhkan masyarakat, khususnya pasien dan pengunjung rumah sakit. Secara geografis, letak dan keberadaan rumah sakit ini berada di ketinggian dengan sendirinya berbagai langkah maksimal yang harus dilakukan dalam memberikan layanan air bersih di rumah sakit JUS tersebut.
5: Kami dari Komisi 3 kemarin telah melaksanakan beberapa agenda. Pertama, soal pelayanan rumah sakit JUS. Kami telah memanggil manajemen rumah sakit JUS untuk mengkonfirmasi semua aduan masyarakat terkait dengan layanan yang selama ini dikeluhkan. Nah, dalam rapat kemarin itu beberapa hal yang menjadi fokus kami, diantaranya adalah pemenuhan persediaan air yang ada di rumah sakit JUS, yang memang secara geografis letak daripada rumah sakit JUS itu kan berada di ketinggian, sehingga memang perlu ada upaya-upaya yang lebih maksimal lagi untuk menyediakan air di sana. Jadi kami meminta ke direktur untuk bisa ini surplus, artinya disediakan melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien di rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah telah menemukan solusi-solusi.
4: Pada rapat itu pihaknya juga menyampaikan kepada Direktur Pudam Gorontalo Utara agar dapat menyiapkan segera keberadaan air bersih untuk digunakan masyarakat. Dikatakan Windra, apabila keluhan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti oleh Pudam, dengan sendirinya akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan singkat, tetapi juga menerapkan pola pembinaan berkelanjutan melalui pendekatan inkubasi bisnis. Berbagai aspek penting menjadi fokus pendampingan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing usahanya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, mengatakan pembinaan komprehensif menjadi kunci agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.
6: Melalui pendekatan pembinaan dengan PLUT ini, kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Aspek-aspek yang diinkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya. Itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan, serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM, termasuk misalnya dengan Basnas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi juga. Saya kira itu juga cukup membantu dan insya Allah bisa kontribusi secara terus-menerus untuk memberi dukungan terhadap penguatan perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UMKM.
1: Melalui program inkubasi tersebut, pelaku UMKM mendapat pendampingan mulai dari peningkatan produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi akses pembiayaan serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Basnas, guna memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dengan pendampingan yang berkesinambungan, PLUT diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Beralih ke berita lainnya, petani Gorontalo Wasito Sumawiono berharap program bantuan pompa air dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera disalurkan kepada petani. Menurutnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar jaringan irigasi di Gorontalo memiliki keterbatasan saat debit air sungai mulai menurun akibat musim kemarau. Wasito mengatakan pompa air akan membantu petani mempertahankan pasokan air sehingga tanaman tetap dapat tumbuh hingga masa panen dan resiko gagal panen dapat ditekan. Ia berharap proses penyaluran bantuan yang merupakan bagian dari aspirasi anggota DPR RI Rusli Habibi dapat segera direalisasikan sebelum kemarau semakin panjang.
7: Sekarang juga ini kan posisinya lagi sedang ada program bantuan pompa air yang ada kaitannya dengan masalah apa ketahanan energi melalui Kementerian ESDM. Kebetulan pokir dan aspirasi daripada anggota DPR RI Pak Rusli Habibi kemarin ini ada program untuk sumur apa bantuan pompa untuk dalam rangka mengatasi menjelang adanya El Nino ini. Dan ini saya berharap ini bantuan pompa air ini juga akan segera turun dalam waktu dekat ini mumpung kemarau belum memakan korban dalam pengertian belum menimbulkan kegagalan-kegagalan daripada masyarakat petani yang sudah punya tanaman sehingganya insya Allah ini dalam waktu dekat sudah bisa istilahnya bisa direalisasikan.
1: Petani optimistis bantuan tersebut akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Gorontalo. Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, bintebi luhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebi luhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebi luhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

low londa lo, pagi yang cerah, indah, dan saya yakin apa yang Anda akan lakukan di hari ini akan sesuai dengan rencana. Sahabat Budaya, ada informasi untuk Anda, di mana pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai menyusun rancangan peraturan daerah Ranperda yang berkaitan dengan LGBT di Kota Gorontalo. Kepala DPPKBP 3A Kota Gorontalo, Nuraisyah Kadir, mengatakan inisiatif penyusunan Ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. DPPKB P3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nur Aisyah, rencana penyusunan Ranperda ini dilatar belakangnya oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Ia menjelaskan Wali Kota Gorontalo menilai perlu adanya aturan untuk mencegah perilaku yang dianggap menyimpang di tengah masyarakat. Nuraisyah menambahkan saat ini penyusunan Ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pada tahap tersebut, pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Informasi tentang penyusunan Ranperda LGBT di Kota Gorontalo mulai dibahas, didukung tokoh agama. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat Budaya, sementara informasi juga di mana petani Gorontalo berharap program bantuan pompa air dari pemerintah pusat segera direalisasikan sebelum musim kemarau berdampak terhadap produksi pertanian. Petani Gorontalo Wasito Sumarwiono mengatakan bantuan pompa air tersebut merupakan bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian menghadapi potensi kekeringan. Menurut Wasito, program tersebut disalurkan melalui aspirasi anggota DPR RI Rusli Habibi dan diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Ia menjelaskan keberadaan pompa air sangat penting karena sebagian besar irigasi di Gorontalo memiliki keterbatasan ketika debit sungai mulai menurun akibat musim kemarau. Apabila bantuan dapat direalisasikan lebih cepat, petani masih memiliki waktu untuk menjaga pasokan air sehingga tanaman tetap dapat tumbuh hingga memasuki masa panen. Informasi tentang hadapi kemarau, petani harap bantuan pompa air segera direalisasikan pemerintah. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, talempong dikenal sebagai alat musik tradisional khas Sumatera Barat yang terbuat dari logam. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok untuk menghasilkan irama yang harmonis. Talempong sering mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, serta penyambutan tamu kehormatan. Alunan musiknya mencerminkan kekayaan seni dan budaya masyarakat Minangkabau. Hingga kini, talempong tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi gitu loh, Lela. Intan.
3: Iya, Intan.
2: Intan, sini, kau duduk sini. Duduk sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: di sini.
3: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
4: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
4: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Umalawali, masih ada informasi di pagi hari ini kami lanjutkan. Sementara ada untuk saat ini informasi di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Rabu Andalas kemarin, Kota Gorontalo kembali mengalami perubahan berdasarkan pantauan harga rica atau cabai rawit menunjukkan penurunan dan menjadi salah satu komoditas yang mengalami pergerakan paling signifikan dibanding pekan sebelumnya. Rica kini dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah dijual paling murah dengan harga Rp20.000 per kilogram. Harga tomat juga turun menjadi Rp13.000 per kilogram. Untuk bumbu dapur lainnya, bawang merah dipasarkan seharga Rp25.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual Rp45.000 per kilogram. Pada sektor perikanan, ikan nike dijual Rp50.000 per kilogram, ikan oci Rp40.000 per kilogram, ikan lajang Rp40.000 per kilogram, ikan tuna Rp75.000 per kilogram, ikan mujair Rp40.000 per kilogram, dan ikan cakalang Rp35.000 per kilogram. Sementara itu ayam potong ukuran sekitar 3 kg dipasarkan seharga Rp75.000 per ekor. Informasi ini kami kutip di laman rri.co.id. Anda ingin baca selengkapnya? Silakan kunjungi website kami rri.co.id.

0: Permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita yang informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
7: Ada informasi menarik, sahabat budaya, di mana pembangunan kabel listrik bawah laut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan pemerataan elektrifikasi hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terluar. Kabel sepanjang sekitar 1,95 km itu akan menyalurkan pasokan listrik dari sistem Sulutgo menuju Pulau Dudepo. Hingga saat ini progres fisik pembangunan telah mencapai 65,68% dan pekerjaan kini memasuki tahap pengelaran kabel bawah laut dari titik pendaratan di desa Ilangata menuju Pulau Dudepo. Secara keseluruhan, proyek masih berjalan sesuai rencana atau on track dan kami optimis dapat diselesaikan sesuai target. Ini dikatakan oleh General Manager PT PLN Persero Uit Sulutengo Usman Bangun saat menerima kunjungan lapangan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie. Menurutnya proses pemasangan kabel laut, kabel bawah laut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dipengaruhi kondisi pasang surut air laut, arah angin, dan cuaca. Karena itu seluruh tahapan pekerjaan mulai dari perizinan, pengadaan material, mobilisasi peralatan hingga penyiapan personil dipersiapkan secara matang dengan mengutamakan aspek keselamatan kerja. Informasi selengkapnya tentang PLN pasang kabel listrik bawah laut di Pulau Dudepo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: kue pepaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi tentang cuaca hari ini akan kami hadirkan. Ini bersama dengan teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo. Di mana pagi hari ini informasi akan disampaikan oleh Prakirawan Hani Setyaning Rahayu.
1: Info cuaca.

0: malam di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Asparaga, Boni Raya, Boni, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
1: Sahabat Budaya, mohon maaf nih agak kecil ya suaranya. Kita akan kembali mencoba untuk menghadirkan ini informasi yang saya langsung saja bersama dengan teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo bersama Prakirawan Hani Setya Ningsi Rahayu.

0: Sahabat budaya, semoga informasi tadi bisa terdengar ya, soalnya agak kecil juga. Di intinya untuk hari ini cuaca wilayah Gorontalo sebagian adalah cerah berawan. Kita akan terus lanjutkan untuk sajian musik dan informasi di saat ini.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Tahukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Menjadi informasi untuk kali ini ada tips ya untuk Anda sahabat budaya seperti biasa. Di mana ini ada tips orang tua dampingi anak sambut tahun ajaran baru. Nah, memasuki tahun ajaran baru untuk bulan Juli 2026 ini, ribuan siswa kembali memenuhi ruang-ruang kelas ya, yang pasti dengan semangat baru. Di balik keceriaan tersebut ada peran besar orang tua yang menjadi kunci keberhasilan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Masa awal sekolah memang seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi anak yang baru memasuki jenjang pendidikan baru atau berpindah sekolah. Perasaan gugup, cemas, hingga takut bertemu teman baru merupakan hal yang wajar. Karena itu orang tua diharapkan menjadi sosok yang mampu memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembalikan rutinitas harian anak sebelum sekolah dimulai. Membiasakan tidur lebih awal, bangun pagi, serta mengurangi penggunaan gawai pada malam hari, itu akan membantu tubuh anak beradaptasi dengan jadwal belajar. Selain itu, orang tua disarankan mengajak anak terlibat dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah, mulai dari menata buku pelajaran, menyiapkan seragam, hingga memeriksa perlengkapan belajar. Aktivitas sederhana ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus meningkatkan antusiasme anak menyambut hari pertama sekolah. Hal yang tak kalah penting juga adalah membangun komunikasi yang hangat. Luangkan waktu setiap hari untuk menanyakan pengalaman anak di sekolah. Dan para orang tua juga diimbau untuk tidak langsung menuntut prestasi akademik yang tinggi pada awal tahun ajaran. Fokus utama sebaiknya diberikan pada proses adaptasi, pembentukan kebiasaan belajar yang baik, dan perkembangan berkarakter anak. Nah, apresiasi terhadap usaha yang dilakukan anak itu akan jauh lebih bermakna dibandingkan hanya berfokus pada nilai rapor. Ya, sahabat budaya, mungkin hari ini sudah ada yang masuk atau besok juga sudah ada persiapan-persiapan, tapi hari Senin tanggal berapa itu? Tanggal 13 ya. Senin tanggal 13 itu pasti semuanya sudah masuk ya. Kalau tanggal 13 itu sekolah yang baru naik kelas, atau ada yang baru masuk SD, ada yang baru masuk SMP dan juga SMA, ini pasti so siap-siap dengan kenaikan atau kelas baru atau sekolah baru mereka. Pasti semangat untuk adik-adik semua. Dan yang pasti inilah sesuatu yang baru yang harus Anda hadapi agar segera beradaptasi. Sambil torang mau dengar lagu dulu. Ini lagu apa ini? Lagu dari Batak dulu ya. Oke, kalau tadi kan ada, sudah ada Melayu, sudah ada dari NTT, Maluku. Kali ini Batak dulu dari Sumatera Barat, karena ada teman kami juga di sini dari Medan, Sumatera Barat.

0: Sahabat Budaya, sementara ada tips juga untuk Anda bagaimana cara agar perkedel tahu tidak mudah hancur saat digoreng. Nah, ini ada caranya. Kurangi kadar air tahu ya, kurangi kadar air tahu. Setelah tahu dihancurkan, peras atau bungkus dengan kain bersih agar kelebihan air keluar. Semakin sedikit kandungan air, semakin mudah adonan menyatu. Kemudian gunakan bahan pengikat. Tambahkan 1 butir telur dan sedikit tepung terigu atau tepung tapioka agar adonan lebih kokoh. Itu bahan pengikatnya ya. Bahan pengikatnya itu tambahan 1 butir telur dan sedikit tepung terigu atau tepung tapioka agar adonan lebih kokoh. Kemudian jangan terlalu banyak mengaduk. Aduk secukupnya hingga semua bahan bercampur rata agar tekstur tetap lembut. Dan diamkan adonan 10-15 menit. Karena langkah ini membantu bahan menyatu sehingga perkedel itu lebih stabil saat digoreng. Nah, berikutnya gunakan minyak yang sudah panas. Goreng dengan api sedang agar bagian luar cepat mengeras tanpa membuat bagian dalam gosong. Dan berikutnya, balik perkedel 1 kali saja. Membalik terlalu sering itu dapat membuat perkedel mudah pecah. Nah, cara membuat perkedel tahu ala dapur Nana itu bahan-bahannya 2 kotak tahu putih, 1 butir telur, 2 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 batang daun bawang iris tipis-tipis, 2 siung bawang putih haluskan, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, kemudian merica bubuk secukupnya, minyak goreng. Dan untuk cara membuatnya, hancurkan tahu, lalu peras hingga kadar airnya berkurang. Kemudian campurkan tahu dengan bawang putih, daun bawang, telur tepung, terigu, garam, merica, dan kaldu bubuk. Aduk hingga rata. Bikin lapar deh ini tips. Kemudian diamkan adonan selama sekitar 10-15 menit. Bentuk adonan menjadi bulat pipih sesuai selera. Kemudian panaskan minyak dengan api sedang, goreng perkedel hingga berwarna kuning keemasan di kedua sisi, angkat dan tiriskan sebelum disajikan. Oke, sahabat budaya. Itu ya cara agar perkedel tahu tidak mudah hancur saat digoreng. Nah, mungkin Anda ingin mengetahui selengkapnya agar tidak tertinggal bumbunya. Silakan baca saja, cari tips cara agar perkedel tahu tidak mudah hancur saat digoreng di rri.co.id. Di situ ada informasi selengkapnya.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Rapai adalah kesenian tabuh tradisional yang berasal dari Aceh. Pertunjukan ini menggunakan rebana berukuran besar yang dimainkan secara bersama-sama dengan irama yang kompak. Rapai kerap ditampilkan dalam kegiatan adat, keagamaan maupun berbagai perayaan masyarakat. Syair dan tabuhan yang mengiringinya mengandung nilai religius serta semangat kebersamaan. Hingga kini, kesenian Rapai masih menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Aceh. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah.